anak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi

0: dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Laban FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: di Labuan FM.
1: Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda di jam yang ketiga ini. Harap anda masih lagi steady bersama-sama dengan saya, okey? Apapun, ada perkongsian info sihat untuk anda hari ini. Pernah tak bangun tidur, tengok bantal basah tiba-tiba? Jadi terus cepat-cepat lap sebelum pasangan nampak. Selalunya, kita akan anggap air liur meleleh ketika tidur tanda terlalu penat atau tidur terlalu lena. Sekali-sekala ia memang biasa, terutama apabila ketika kita tidur mengiring atau mulut terbuka tanpa sedar. Tetapi kalau hampir setiap pagi bantal basah, air liur terlalu banyak atau turut disertai gejala lain, ia mungkin bukan sekadar tidur mati. Air liur boleh meleleh apabila mulut tidak tertutup dengan baik. Jadi tubuh menghasilkan terlalu banyak air liur atau proses menelan terganggu. Jadi antara keadaan yang mungkin berkait, hidung tersumbat, alahan, selesma, sinusitis, polip hidung atau septum sengit boleh menyukarkan kita bernafas melalui hidung. Tanpa sedar, kita tidur dengan keadaan mulut terbuka. Selain itu juga apnea tidur, yang mana lebih mencurigakan jika disertai dengkuran kuat, nafas terhenti seketika, terjaga kerana tercungap-cungap, sakit kepala pada waktu pagi atau sentiasa mengantuk pada siang hari. Selain itu, reflux acid ataupun GERD, yang mana apabila asid perut naik ke saluran makanan, tubuh boleh menghasilkan lebih banyak air liur sebagai tindak balas untuk melindungi mulut dan juga esofagus. Okey. Selain itu juga masalah menelan. Air liur boleh terkumpul di dalam mulut apabila proses menelan menjadi sukar atau kurang terkawal. Ia mungkin turut disertai batuk, tercekik atau suara kedengaran basah selepas makan dan juga minum. Okey, ada juga selain itu masalah gigi dan juga mulut. Yang mana gigi berlubang yang tidak dirawat atau jangkitan di dalam mulut boleh merangsang penghasilan air liur berlebihan. Kadang-kadang tonsil bengkak ataupun jangkitan tekak, yang mana tekak yang sakit atau bengkak, boleh menyebabkan seseorang sukar menelan air liur. Keadaan ini lebih mudah diperhatikan dalam kalangan kanak-kanak. Juga terdapat gangguan saraf, yang mana keadaan seperti Parkinson, kesan stroke, multiple sclerosis dan juga ALS boleh mencerjaskan kawalan otot mulut serta keupayaan menelan. Dan seterusnya, kehamilan atau kesan ubat tertentu, loya dan juga refluks ketika hamil boleh meningkatkan penghasilan air liur. Jadi setengah ubat, terutama ubat tertentu untuk masalah sakitri ataupun saraf, juga boleh menyebabkan kesan yang sama. Tapi kalau berlaku, jangan terus panik ya. Air liur meleleh ketika tidur bukan secara automatik tanda penyakit. Ia juga tidak boleh digunakan untuk membuat diagnosis sendiri. Pertimbangkan untuk mendapatkan pemeriksaan jika keadaan berlaku hampir setiap malam, bermula secara tiba-tiba atau semakin teruk, disertai kesukaran menelan atau kerap tercekik, berlaku bersama-sama dengkuran kuat atau nafas terhenti, kemudian menyebabkan batuk, sesak nafas atau jangkitan dada berulang. Kalau sekiranya air liur meleleh secara tiba-tiba bersama-sama muka sengit, tangan lemah atau percakapan pelo, dapatkan bantuan kecemasan segera kerana ia mungkin tanda strok. Kadang-kadang bantal yang basah memang sekadar kesan posisi tidur. Tetapi apabila ia berlaku berulang kali bersama-sama gejala lain, jangan hanya lap bantal, perhatikan juga apa yang sedang berlaku pada tubuh badan anda. Mungkin badan anda telah pun memberikan amaran. Baik, itu sedikit perkongsian info sihat untuk hari ini. Kalau sekiranya berlaku pada anda, dapatkan segera rawatan ataupun berjumpa dengan doktor. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan Laman FM. Macam biasa, 8.30 minit pagi kita ada perkongsian Tular Sana Sini.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Cua.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
3: Baik, kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian Tular Sana Sini. Video cuci taman permainan secara percuma raih perhatian dan pujian ramai. Taman permainan adalah salah satu tempat kegemaran kanak-kanak yang mudah untuk menggembirakan mereka. Sering diabaikan, taman permainan selalunya kotor atau rosak ditelan dek saman dan juga cuaca. Hal ini menjadikan tempat tersebut rosak dan selalunya kotor sehingga boleh menjadi berbahaya kepada kanak-kanak yang bermain. Dikongsikan oleh Anna Nooms di thread, perkongsian video mencuci taman permainan secara percuma nyata meraih pujian orang ramai. Yang mana walaupun mereka mahu mempromosikan produk cucian di dalam video tersebut, tetapi tindakan mencuci taman permainan untuk kesejahteraan orang ramai sangat dipuji. Duit dapat, pahala pun dapat. Terbaik konten dapat duit, dapat pahala, semoga terus berjaya. Itu antara komen-komen lah. Ada yang mengatakan inilah sebab mereka cari rumah yang kawasannya strata supaya dapat menjaga kemudahan sebegini dan dibiarkan terbengkalai atau kotor. Inilah antaranya sebab cari rumah yang kawasannya strata. Bayar bulan-bulan yuran penyelenggaraan pun tak apa. Janji persekitaran terjaga. Tidak ada ubah suai rumah sampai depan jalan. Lepas tu tidak ada tempat parking kereta. Lebih menarik, ada yang suka melihat video mencuci sesuatu yang kotor kerana menenangkan hati. Ada pula begitu . Kesedaran orang ramai untuk menjaga kemudahan dan fasiliti awam masih lagi rendah di Malaysia. Tetapi sudah semakin ramai orang sedar menjaga kesejahteraan orang ramai dapat menunjukkan sikap yang lebih baik, bukan saja untuk komuniti tetapi terhadap orang luar. Okey, itu perkongsian Tular Sana Sini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini. Terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
2: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan, telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoy!
3: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
4: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
5: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Lamon FM, suara pesisir anda. Terima kasih kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Okey, selepas ini seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi kita akan singgah sekali lagi di Nasional FM untuk mengikuti utama 9. Dan insyaAllah saya akan kembali bersama-sama dengan anda terus menemani anda pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Janji anda terus setia bersama-sama kami tidak kira di mana jua anda berada, terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan jangan lupa anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Lebih mudah sebenarnya untuk anda mendengarkan siaran kami tidak kira di mana cuaca anda berada. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ada lagi banyak lagu-lagu hiburan terbaik dan juga perkongsian menarik akan saya bawakan untuk anda di jam yang seterusnya dan juga jam terakhir, tentunya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogayah, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Porah ke?
1: Kak Rogayah tu, Kak Porah. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
1: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
3: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan, telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. On site.
4: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
5: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
6: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategi dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategi bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Perkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wanken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zijia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zijia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Assalamualaikum.

0: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun bisai-bisaibah, ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Karnival Labuan Sehat 2026. Sehat itu saya.
1: Bapak, mari kita semua para dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah gerun dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
2: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Labuan FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
3: Saya Sally.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alkoy.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.

0: saya Iskandar.
1: 103.7 dalam 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
6: Pilihan kami. Pilihan Jazzy.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya di jam yang terakhir. Pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana masih lagi setia, masih lagi bertahan bersama-sama dengan Fias. InsyaAllah sehingga pukul 10 pagi ini saya akan temankan anda. Okay? Satu perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda, okay, berkenaan dengan MyCard Generasi Baharu. Okay, yang mana MyCard Generasi Baharu ialah versi baharu MyCard yang diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN dengan penambahbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan juga fungsi. Jadi satu evolusi pada reka bentuk, keselamatan dan fungsi yang dibangunkan untuk sebuah identiti yang melangkah bersama zaman. Okay, lebih moden, lebih selamat, bersedia untuk masa depan. Bersedia kerana ia semakin hampir. Inilah MyCard Generasi Baharu, identiti kita masa hadapan kita. Jadi kita nak tahu juga kan apa antara kecil, apa ciri keselamatan, bagaimana reka bentuk dan juga apakah fungsi MyCard Generasi Baharu ini. Jadi sama-sama kita nantikan, okey, bagaimana MyCard Generasi Baharu ini berfungsi dan juga apakah antara ciri keselamatannya serta apakah kelebihan yang kita perolehi menerusi MyCard Generasi Baharu ini. Okay, baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda tentunya menerusi segmen Salam Padian menceriakan bagi anda. Janji anda terus setia bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okay, kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian bersama-sama.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat Hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah dia orang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
4: Yang mana? Ha,
3: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tancam betul ayat dia.
4: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
3: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
4: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
3: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
4: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
3: betul?
4: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
3: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
4: betul?
3: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
4: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
3: betul?
4: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
3: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
4: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
5: Nama saya Dayung Kuhasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
6: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM. Suara pesisir.
7: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.

Baik, terus lagi saya temankan anda menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Satu perkongsian lagi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan bantuan warga emas. Prihatin terhadap kesejahteraan warga emas, bantuan warga emas sebanyak RM600 sebulan diberikan kepada warga emas yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi bagi membantu meneruskan kelangsungan serta kesejahteraan hidup dalam komuniti. Untuk maklumat lanjut mengenai syarat kelayakan dokumen diperlukan dan cara permohonan, anda boleh kunjungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah berdekatan atau boleh layari terus laman web di www.jkm.gov.my ataupun laman sistem e-bantuan jkm.jkm.gov.my. Seperti yang saya wawarkan, bantuan warga emas, kadar bantuan adalah RM600 sebulan dan seorang. Tujuannya adalah untuk membantu warga emas meneruskan kelangsungan dan juga kesejahteraan hidup dalam komuniti. Siapa yang layak? Mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas dan pendapatan isi rumah per kapita tidak melebihi PJK miskin tegar semasa. Seterusnya, warga negara dan juga pemastautin di Malaysia. Okay, warga emas tiada anak sebatang kara yang tinggal bersama-sama atau menumpang ahli keluarga atau penjaga yang berpendapatan melebihi PJK miskin tegar semasa, dan juga tidak tinggal di institusi kendalian JKM atau pusat jagaan yang menerima geran langsung serta menyediakan kemudahan perkhidmatan secara percuma. Juga cara mohon, seperti yang saya telah wawarkan tadi, boleh terus kunjungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah berdekatan anda. Okay, antara dokumen yang diperlukan, salinan MyKad permohonan, salinan MyKad MyKid ahli keluarga yang tinggal bersama-sama, surat ataupun penyata pendapatan daripada majikan, pengesahan pendapatan bagi yang bekerja sendiri, salah satu bil utiliti untuk pengesahan alamat, penyata akaun bank terkini ataupun slip pengesahan akaun bank dan juga dokumen sokongan lain jika diperlukan. Okay, satu lagi kemudahan yang disediakan dan juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, itu satu perkongsian untuk anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian untuk hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda kerana terus setia bersama-sama kami, tidak kira di mana cua anda berada. Terus dengarkan siaran Labuan FM menerusi dua frekuensi kami dan juga aplikasi RTM Klik. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Kembali selepas ini, terus dengarkan Salam Padian menceriakan bagi anda.

Baik, sedar-tasedar sudah pun berada di penghujung segmen Salam Padian. Terima kasih kepada anda yang sudah mendengarkan siaran kami seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih. Sangat terharu kerana anda sentiasa menyokong Labuan FM Suara Persisaran. Dan semalam kami dah pun menyambut ulang tahun ke-40. Tapi ulang tahun dah disambut pada 31 Ogos. Cuma program dan juga pelaksananya baru saja dilaksanakan semalam. Okay? Jadi apapun, dalam usia 40 tahun ini, insyaAllah kami akan terus memberikan yang terbaik untuk anda, baik dari segi siaran dan juga dari segi kandungan yang kami bawakan untuk pendengar-pendengar kami di Labuan FM Suara Pesisir anda. Jadi sampai di sini saja tugasan saya menemani anda. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisir anda. Okay? Di mana rindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Yang menerusi beberapa pertemuan, Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom, meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekular Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV Jun Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia daripada Amar Haikal. Gila Bayang membuka tirai bagi segmen variasi edisi 13 September 2026. Hari Ahad, anda bertemankan saya Reha di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua yang masih lagi setia mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih DJ Fias yang dah pun bersama-sama anda sebentar tadi menerusi segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya pula yang akan teruskan tugasan teman anda juga di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Nak dengar menerusi aplikasi RTM

asli pun boleh, tinggal muat turun saja di telefon pintar anda. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda macam-macam info, macam-macam perkongsian dalam segmen ni, yang mana kita akan bersiaran sehingga pukul 3 petang nanti. Yang mana belum follow lagi kita di Labuan FM tu, follow cepat-cepat, follow rapat-rapat. Kita ada di TikTok, di Facebook, Instagram pun ada, dan juga YouTube Labuan FM. Kalau nak tinggalkan komen ke, nak tinggalkan ucapan ke, nak tinggalkan apa orang kata, kata-kata hikmah, kata-kata dedikasi, boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live Facebook Labuan FM. Kejap lagi saya akan live di sana. Okey, jadi untuk anda semua hari ini yang bercuti, selamat berehat, selamat bersantai bersama-sama orang tersayang. Tak kurang juga mungkin ada yang hari ini yang bertugas, kan? Selamat menjalankan tugasan untuk anda semua. Apapun di mana anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, jom kita nak berhibur dulu. Selepas ni saya akan kembali menemani anda tentunya dalam segmen Variasi.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, 8FM Suara Pesisir, anda kembali bertemankan saya menerusi segmen Variasi. Okey, semalam kita dah merasai kemeriahan program kita, program sempena ulang tahun 8FM yang ke-40, dan alhamdulillah program berlangsung dengan jayanya. Salah satu pengisian yang kita dapat lihat semalam adalah pertandingan Idola Community at Labuan FM yang menyaksikan juaranya Muhammad Hafiz berjaya membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000. Kemudian tempat kedua diraih oleh Christopher yang berjaya membawa pulang wang tunai sebanyak RM800. Manakala tempat ketiga pula disandang oleh Azhar Yanti yang berjaya membawa pulang wang ringgit sebanyak RM500. Okey, jadi tahniah untuk semua pemenang yang berjaya meraih tempat, dan untuk peserta-peserta yang kurang bernasib baik, insyaAllah jangan berputus asa. Mana tahu nanti kita akan adakan lagi, cuba lagi. Kan? Jangan berputus asa. Apapun, anda telah melakukan satu persembahan yang terbaik. Sebenarnya kalau tengok rata-rata persembahan semalam, memang wow. Agaknya juri kita pun pening nak pilih siapa pemenangnya. Tapi untuk pemenang yang berjaya mendapat tempat, tahniah diucapkan. Okey, dan terima kasih untuk anda semua yang datang untuk menjayakan program kita, datang berkunjung ke program kita, memeriahkan lagi suasana semalam. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua dah support program kita di Labuan FM. InsyaAllah doakan dan semoga diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segalanya. Kita akan adakan lagi program-program gempak untuk anda semua warga Labuan. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda semua, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di program yang akan datang. Okey, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Selepas ni saya ada satu info nak kongsikan dengan anda. Teruskan setia di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jadi kita kembali selepas ini dalam segmen Variasi di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

kakak setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita.

walau seinci usah dikhianati. Karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
4: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
3: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat Hari Malaysia ni, hari...
2: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
6: Syafiq,
5: 5 minit bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang lain itu satu penantian.
6: Alah, aku tak perasan lah, masa cepat sangat berlalu.
5: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
6: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
5: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
6: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
5: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

Baik, itu dia daripada Noah berlalu menghiburkan kita dengan judul lagunya Mungkin Nanti. Dan kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang pertama. Tapi baru jam pertama, saya akan terus teman anda untuk jam yang seterusnya, untuk jam-jam yang seterusnya sampai pukul 3 petang nanti. Jadi pastikan anda pun teman saya sampai ke penghujung segmen nanti. Okay? Baik, saya ada satu info nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan MyCard Generasi Baharu yang mana diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang merupakan versi terkini MyCard yang ditambah baik bagi memenuhi keperluan semasa dan juga untuk meningkatkan keselamatan serta kemudahan pengguna. Jadi penambahan MyCard ni melibatkan tiga aspek utama, iaitu dari segi reka bentuknya, ciri keselamatan dan juga fungsinya. Kalau kita tengok dari segi reka bentuk, MyCard baharu ni ada penampilan yang lebih moden. Ciri keselamatannya pula dipertingkatkan untuk bantu melindungi identiti dan juga maklumat pemegang kad daripada penyalahgunaan. Selain daripada tu, penambahbaikan fungsi menjadikan MyCard ni lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga keperluan perkhidmatan digital. Jadi MyCard generasi baharu ni merupakan satu usaha JPN lah untuk menyediakan dokumen pengenalan diri yang lebih moden, selamat dan juga berfungsi selaras dengan perkembangan teknologi semasa sekarang ni. Jadi untuk sebarang maklumat untuk anda semua, kalau anda nak lebih orang kata mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, anda boleh melalui laman rasmi JPN di www.jpn.gov.my. Okey, itu dia sedikit info saya nak kongsikan dengan anda semua. Okey, jadi kita nak sambung berhibur lagi. Lepas ni kita ada banyak lagi lagu yang saya nak belanja anda semua untuk hiburan di hujung minggu ni. Jadi anda kena teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

0: Baba.
1: Ada pun ada.
2: Hai, Abang.
3: Hai, Akil. Maaflah, Baba lambat sikit datang ambil Akil.
1: Kenapa Baba lambat hari ni?
3: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi, Alhamdulillah, sekarang dah okey. Jom kita balik.
1: Jom, Abang. Panas betul cuaca hari ni, kan, Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
3: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti bawa belanja. Ha, kalau ia pun nak cepat, sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
1: Tengok kiri kanan, Baba.
3: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
1: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
2: Tahu tak? Tengok kiri kanan, tak boleh.
3: Oh, bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
1: Baik, Papa. Akil ingat tu.
2: Abang hati-hati ya.
4: Hiburan berinformasi. 8FM.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

Baik, kita dah masuk di jam yang kedua dalam segmen variasi. Jadi terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di dua frekuensi kita. Masih lagi teman saya ketika ini. Walaupun dah masuk di jam yang kedua, masih lagi kekal di posisi mendengarkan suara kita di Labuan FM. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk jam yang kedua ni macam biasa kita nak kongsikan lagi. Ada info saya nak kongsikan lagi. Ada perkongsian menarik dan macam biasa juga pukul 11.30 minit pagi kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia. Siapa dia pula yang kita nak kongsikan hari ini, anda kena nantikan selepas ini. Dan banyak lagi lagu-lagu yang saya nak putarkan untuk anda sebagai teman penghibur di hari Ahad hujung minggu ini sambil bersantai-santai. Mungkin sekarang ni ada yang baru nak makan kan, baru nak sarapan. Biasalah kan, hujung-hujung minggu ni biasanya kita akan, apa orang kata, khodok tidur. Boleh ke macam tu? Boleh lah kan, sekali-sekala hujung-hujung minggu nak berehat kan, bangun lewat sikit. Kalau hari biasa ni, hari Isnin sampai Jumaat, hari-hari dah bangun awal pagi kan, seawal pagi nak menguruskan anak-anak lagi. Jadi hujung minggu ni lah orang kata kesempatan, peluang nak bangun lewat sikit, tak apalah kan. Okey, jadi ini dia lagu-lagu yang saya nak belanja anda untuk hujung minggu ni. Jom kita dengarkan di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebum mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Sukan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: beragam kamah dan kapora minggu ini.
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Perkongsian siapa dia hari ini?
4: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kembali kita dalam ruangan Siapa Dia. Jadi untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia hari ini, kita nak kongsikan satu berita duka ya. Ibu kepada Elvira Loy, iaitu Hajah Filzah binti Yusof, baru saja menghembuskan nafas terakhir selepas dilaporkan berada dalam keadaan kritikal dan ditidurkan susulan prosedur intubasi di hospital. Berita duka itu dikongsikan sendiri oleh Elvira menerusi hantaran di Instagram story miliknya dan memohon orang ramai untuk menitipkan doa dan bacaan surah Al-Fatihah buat Allahyarhamah ibunya. Menerusi hantaran berkenaan, Elvira Loy memaklumkan jenazah arwah ibunya itu kini sedang diurus untuk urusan pengebumian. Waktu solat jenazah dan pengebumian akan dimaklumkan kemudian. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Hajah Filzah binti Yusof, ibu kepada Elvira Loy. Sama-sama kita doakan semoga Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan Elvira Loy serta keluarga diberi ketabahan, diberi kesabaran untuk mengharungi ujian kehilangan ini. Kita kembali selepas ini di Laban FM, suara pesisir anda.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persis.

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen Variasi. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama, yang masih lagi setia mendengarkan siaran Labuan FM. Dah nak masuk tengah hari ni, mungkin ada yang tengah bersantai-santai, mungkin ada yang tengah berehat bersama-sama keluarga tersayang, kan? Ada juga suri rumah, ibu-ibu lah kan, yang tengah masak untuk santapan makan tengah hari. Okey, apapun, semoga dipermudahkan urusan anda semua dan terus dengarkan siaran kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Baik, macam biasa, tepat pukul 12 tengah hari nanti, kita nak dengarkan warta ringkas dari unit berita ehwal semasa Labuan FM, Best Labuan, bersama-sama dengan rakan penyampai kita. Rakan penyampai kita hari ini, Zulhan Nizam. Okey, jadi dengarkan selepas ini, tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, panas lari ni. Ada rasa aiskrim dalam peti ais pun boleh cair.
1: Memang panas sekarang ni, adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
0: Patutlah dirasa pening sikit.
1: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
0: Leganya.
1: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni, adik.
0: Apa dia, bang?
1: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
0: Kalau adik nak main bola, macam mana?
1: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
0: Oh, okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah baba mami tak risau.
1: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
2: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita dah sampai di jam yang ketiga ni. Dah masuk di jam yang ketiga. Tak sedar kan? Dah sampai ke jam yang ketiga dah kita ni. Tapi belum habis lagi. Belum settle lagi. Lepas ni ada lagi jam-jam yang seterusnya. Di jam yang keempat nanti kita ada ruangan muzik untukmu. Yang mana hari Ahad, hujung minggu ni, kita nak belanja lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Di jam yang terakhir pula nanti kita ada ruangan Bollywood lagu-lagu Hindustan. Jadi pastikan anda teman saya sampai ke penghujung segmen nanti. Boleh tak boleh? Boleh lah kan? Tapi sebelum tu, jom saya nak kongsikan macam biasa, waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 13 September 2026. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Kemudian waktu asar 3.19 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.21 minit petang, manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.30 minit malam. Dan selepas ini juga kita ada perkongsian mutiara hadis untuk edisi hari ini dengan judulnya Pelaku Dosa dan Pelaku Maksiat. Jadi sama-sama kita dengarkan selepas ini. Dan Labuan FM juga ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu untuk semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, yaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Gali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, kenapa perlu menunggu waktu tua untuk beribadah dan beramal ketaatan? Bukankah di waktu muda lebih bertenaga dan lebih bersemangat? Pertanyaan ini sangat mendalam kerana ia menyentuh akar kesedaran tarbiyah dan falsafah kehidupan seorang mukmin. Mengapa masih ramai lagi menangguh ibadah sehingga tua, sedangkan masa muda itulah masa yang paling berharga dan bernilai si Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa masa muda adalah masa syahwat yang kuat. Maka jika dia dapat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, itulah sebesar-besar mujahadah. Para pemuda Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang memiliki iman walaupun diuji dengan dunia dan pemerintah zalim. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan petunjuk dan perlindungan. Kata Imam Ibn Katsir, Allah menyebut mereka sebagai fityah, yakni pemuda, kerana usia muda adalah masa keazaman yang kuat. Bila digunakan untuk keimanan dan ketaatan, maka itulah sebesar-besar nikmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membiasakan dirinya dalam taat di masa muda, maka taat itu menjadi kebiasaan ketika tua. Dan barang siapa yang lalai di masa muda, maka hatinya menjadi keras ketika tua. Ingatlah akan pesan Nabi SAW, Iqtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bukan sekadar motivasi tapi peringatan qiyamah, bahawa masa muda dan tenaga adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun bisai-bisaibah, ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Karnival Labuan Sehat 2026. Sehat itu saya.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka sebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman Kementerian Kesehatan sekitar. Insya Allah di

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun bisai-bisai bah.

0: dana kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah, kita beramai-ramai. Terlibat Labuan Sihat 2026. Sihat itu saya.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM. Variasi.

0: Jasad lima mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir Iso. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandeb. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siaran menerusi Pusat Berita RTM, Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Lampun FM, suara pesisir anda.

Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

冰河蓝，奥勒，tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu hanya kerana pangkat dan silau kilauan permata.

jarak, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan reruntuh.

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hey! Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
4: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
5: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya kita, supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran apa ni, jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka sebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena tidak menggunakan masker tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa ni, melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa ni, di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.

0: Radiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM. Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bollywood.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, di sini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal di posisi, di frekuensi yang sama menemani kita sehingga sekarang sudah pun berada di jam yang terakhir. Kita dah sampai ke jam yang terakhir dan hari ini, hari Ahad, di jam yang terakhir ni kita ada ruangan Bollywood, yang mana dalam ruangan ni biasanya kita nak siarkan, kita nak mainkan lagu-lagu Bollywood terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi kalau hujung minggu macam ni, rasa-rasa macam nak dengar lagu Bollywood, nak layan, nak vibe-vibe Bollywood ni kan, nak tukar mood Bollywood, nak dengar lagu-lagu Hindustan, bolehlah ikuti dua frekuensi kita ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Muat turun saja di telefon pintar anda. Jadi jom kita siap sedia. Saya nak belanja lagu Bollywood seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Bollywood.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda. Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bodyguard.

hiburan yang menyegarkan, informasi terkini. Dengarkan variasi di Lawan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara persisir anda.
2: Jom layan Boligo.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Laman FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laman FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
3: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
4: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
3: Kak Rogaya tu Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni hari
2: macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya, Bollywood terbaik.

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung dalam ruangan Bollywood dan juga segmen variasi edisi hari ini. Jadi saya akan mengakhiri tugasan saya hari ini. InsyaAllah kalau panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi akan datang menerusi siaran Labuan FM. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ini. Dari pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir hari ini dalam segmen variasi. Teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya. Kita ada DJ Alif dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Apapun, semoga kita bertemu lagi di lain hari. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, Laporan FM Suara Pesisir anda bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan anda dari pukul 3 petang hingga pukul 7 malam nanti. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema, berhati-hati di jalan raya. Buat anda yang tengah bekerja di hujung minggu, tetaplah semangat guys, kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Dan untuk anda yang tengah bercuti, selamat bercuti dan manfaatkanlah cuti anda bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, anda juga boleh mengikuti siaran langsung media sosial kami di live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Yang mana anda juga boleh bantu kami di sana untuk tap-tap screen guys, untuk repost dan juga share kita punya live. Okey, jadi untuk edisi apa ni, program Silang Budaya kita hari ini, untuk edisi 13 September 2026, kita akan membawakan satu perkongsian yang cukup menarik yang mana khusus buat anda yang meminati dunia muzik dan bakat nyanyian. Okey. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan seseorang tetamu, iaitu yang mana beliau baru saja memenangi pertandingan Idola Community at Labuan FM kemarin. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Encik Nur Hafiz, atau lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Hafiz. Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar you? Sehat? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Jadi ada sudah celebrate di mana-mana?
1: Kemenangan celebrate ke? Belum ada.
0: Belum ada. Dapat lepas ni kita pergi celebrate. Kami dua aja sama Cikgu. Okey, baiklah, kita ucapkan juga terima kasih kepada Cikgu. Cikgu Hafiz lah, kita perlu panggil Cikgu Hafiz lah, kan?
1: Boleh.
0: Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hafiz atas kesudian untuk bersama-sama kami di Konti Labuan FM pada hari ini. Okey. Tapi sebelum kita meneruskan kita punya sesi temu bual pada hari ini, kita akan berehat dahulu seketika untuk memberikan laluan azan asar kerana masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini. Waktunya adalah pada pukul 3:19 petang nanti. Okey. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah ka'annahu fi asli jabali yakhaf ay yaqa'a alaihi wa innal fajira yara dhunubah kadhubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah

0: dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempaknya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Labo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kenapa perlu menunggu waktu tua untuk beribadah dan beramal ketaatan? Bukankah di waktu muda lebih bertenaga dan lebih bersemangat? Pertanyaan ini sangat mendalam kerana ia menyentuh akar kesedaran tarbiyah dan falsafah kehidupan seorang mukmin. Mengapa masih ramai lagi menangguh ibadah sehingga tua, sedangkan masa muda itulah masa yang paling berharga dan bernilai si Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa masa muda adalah masa syahwat yang kuat. Maka jika dia dapat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, itulah sebesar-besar mujahadah. Para pemuda Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang memilih iman walaupun diuji dengan dunia dan pemerintah zalim. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan petunjuk dan perlindungan. Kata Imam Ibn Katsir, Allah menyebut mereka sebagai fityah, yakni pemuda, kerana usia muda adalah masa keazaman yang kuat. Bila digunakan untuk keimanan dan ketaatan, maka itulah sebesar-besar nikmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membiasakan dirinya dalam taat di masa muda, maka taat itu menjadi kebiasaan ketika tua. Dan barang siapa yang lalai di masa muda, maka hatinya menjadi keras ketika tua. Ingatlah akan pesan Nabi SAW, Iqtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bukan sekadar motivasi, tapi peringatan qiyamah, bahawa masa muda dan tenaga adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi #kita jaga kita.
4: Here's to the ones that we got.
5: Okey, baiklah, kembali lagi bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga Cikgu Hafiz kita, iaitu juara bagi pertandingan Idola Community at Labuan FM. Okey Cikgu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, jadi sebelum kita masuk soalan yang lebih mendalam okay, untuk hari ini, jadi mungkin Cikgu boleh kongsikanlah serba sedikit biodata tentang diri Cikgu ni.
6: Okay, Assalamualaikum dan selamat petang.
5: Waalaikumsalam.
6: Semua pendengar juga lah. Okay, sebelum tu saya mengucapkan dahulu lah selamat ulang tahun kepada Labuan FM yang ke 40 tahun. Okay, nama diberi Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Jimas. Berasal memang orang Labuan lah, orang sini. Umur 30 plus.
5: 30 plus. Plusnya tu biar
6: plusnya tu biar rahsia. Biar rahsia lah. Lepas tu saya bekerja sebagai guru. Cikgu lah, cikgu di SMK Mutiara.
5: Jadi saya celah sikit cikgu.
6: Boleh.
5: Mungkin cikgu di sekolah mengajar subjek apa tu?
6: Okey, subjek saya ajar di sekolah Reka Bentuk dan Teknologi, RBT.
5: RBT, bayangkan mengajar Reka Bentuk RBT tapi boleh menang pertandingannya ni.
6: Alhamdulillah.
5: Okay, kita sangkakan tadi cikgu muzik.
6: Tidak.
5: Okey, cikgu, teruskan.
6: Okey. Latar belakang pendidikan. Mm-hmm. Kalau latar pendidikan, degree saya ambil pendidikan vocational, binaan bangunan di UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia, Batu Pahat Johor lah. Sebelum tu saya ambil diploma politeknik KK dalam kejurutaan awam.
5: Jadi macam mana tiba-tiba boleh ada bakat dalam nyanyian ni cikgu?
6: Okay, kalau dari bakat tu memang orang tua ada nampak daripada kecil lah.
5: Daripada kecil.
6: Memang kalau macam dari kecil tu, kalau macam babah dengan mama tu, kalau di rumah wajib ada tu set karaoke.
5: Set karaoke.
6: Kalau rosak je beli. Rosak je beli. Jadi macam yang kalau macam untuk nyanyian, bakat saya waktu sekolah ni lah, waktu kecil-kecil jarang jugalah ikut bertanding. Saya start mula ikut bertanding waktu yang serius lah. Waktu dekat politeknik.
5: Waktu dekat college.
6: Politeknik KK.
5: Ke politeknik KK. Jadi mun ada keramaian selalu berlagu lah.
6: Ya, kalau macam ada majlis kahwin pandailah tu ke depan.
5: Okay, jadi itu dia serba sedikit latar belakang dan juga kisah awal yang daripada tetamu kita. Okay, dan sudah tentunya apabila nama diumumkan sebagai juara, perasaan pada ketika itu pastinya sukar untuk digambarkan. Kan?
6: Betul.
5: Bercampur baur perasaan tu. Okay. Jadi kita mau tahu juga lah kan, apa perasaan cikgu selepas diumumkan sebagai pemenang bagi pertandingan Idola Community at Labuan FM ni.
6: Sebenarnya perasaan tu terkejut sebenarnya. So kalau tengok balik pun video balik tu kan, melopong mulut sebenarnya waktu kena sebut nama tu. So waktu tu pun dah expect dapat menang. Sebab rasa macam ada contestant lain yang lebih hebat.
5: Persaingan pun sengit lah waktu
6: tu. Kena umumkan penyanyi asal-asal dari mana tu pun, waktu kena sebut pun macam yang, siapa ni asal mana? Macam tu. Jadi macam yang saya pun tengok je dekat peserta lain. Bila kena umum nama tu, macam melopong mulut. Macam yang menang. Begitu je lah. Terkejut.
5: Ada terkejut juga. Mestinya ada perasaan terharu kan, bercampur bau juga perasaan tu. Dan pastinya kemenangan itu orang kata menjadi satu kenangan yang antara kenangan yang cukup bermakna lah kan.
6: Betul.
5: Okay. Lebih-lebih lagi selepas melalui pelbagai peringkat. Sebelum ni, sebelum ke 10 peserta yang terpilih itu, ada uji bakat yang telah dijalankan.
6: Betul.
5: Okay. Namun di sebalik sebuah kemenangan itu, sudah tentunya ada cabaran yang ditempuhi. Tidak semua orang kata perjalanan itu berjalan dengan mudah, dan setiap peserta pastinya mempunyai cerita tersendiri sepanjang pertandingan. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan apakah cabaran yang paling besar cikgu lalui sepanjang pertandingan ini?
6: Okey, cabaran ya bagi saya lah, cabaran utama saya adalah melalui persembahan lah. Okey, bagaimana penggunaan pentas. Sebab benda tu sebenarnya bukan satu kelebihan untuk saya. Selalunya kalau macam pergi bertanding pun, saya cuma akan berdiri. Berdiri tengah, gerak begitu je lah. Cuma kali ni saya rasa saya perlu ada
5: Kelainan daripada sebelum-sebelum ni lah.
6: Betul. Ada satu kelainan, dia jadi macam, sebab lagu ni pun memang dah lama saya nak nyanyikan. Bila saya sudah berniat, bila macam pergi final, benda ni kena buat. Jangan kaku satu tempat. Sebab bila tengok contestant lain pun macam yang lain ada gaya tersendiri. Jadi apa yang berlaku keluar itu sebenarnya spontan. Spontan je.
5: Secara tidak yang dia tiba-tiba berlaku.
6: Betul. Yang tiba-tiba aja. Okey. Tak apa, saya cakapkan. Buat je. Jangan malu. Sebab saya pun sebenarnya bila fikir balik, sebenarnya saya malu juga. Cuma tak apa, ni kan bertanding. Bila lagi kita nak tunjukkan bakat yang ada.
5: Betul.
6: Macam tu yang saya buat je lah. Apa pun dia berlaku, dia cakap, kita teruskan.
5: Jadi itu merupakan salah satu orang kata cabaran.
6: Betul.
5: Yang dilalui lah. Jadi penguasaan pentas ni pun sangat penting juga kan. Sebab kita perlu ke sana, ke sini. Betul. Kalau ikut untuk penguasaan pentas. Jadi dari apa yang dikongsikan, kita dapat lihat lah bahawa untuk sampai ke peringkat itu bukan sekadar bakat yang diperlukan, tetapi juga keberanian.
6: Betul.
5: Macam cikgu katakan tadi, keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru, benda yang kita tidak biasa.
6: Betul.
5: Itu kita kena ada dalam diri kita apabila kita mengikuti sesuatu pertandingan. Okay? Baiklah cikgu, kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang seterusnya dalam program Silang Budaya.

0: Labuan FM.
1: Silang.
2: Silang Budaya.
3: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara.
4: Satu jiwa.
5: Radio RTM. Satu suara. Satu jiwa.

0: Okey, baiklah, kembali lagi bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga sang juara kita iaitu Cikgu Hafiz bagi pertandingan Idola Community at Labuan FM. Okey, jadi kalau tadi kita sudah mendengar sedikit sebanyak tentang latar belakang, perasaan selepas bergelar sebagai seorang juara dan juga cabaran yang dilalui oleh Cikgu Hafiz sepanjang pertandingan ini. Okey, tetapi dalam sebuah perjalanan untuk mencapai kejayaan, kita jarang melakukan hanya seorang diri kan, kerana di belakang peserta itu saya yakin pasti ada insan yang sentiasa memberikan semangat, dorongan dan juga keyakinan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan cabaran. Jadi kita mau tahu juga lah kan Cikgu, siapa pula ataupun siapakah individu yang menjadi sumber kekuatan kepada Cikgu untuk sepanjang pertandingan ini?
1: Okey, semestinya orang tua lah, ibu bapa saya. Orang yang memang sentiasa, kalau macam pertandingan pun kita akan tanya pendapat orang tua dulu. Abah, macam mana lagu ni, okey kah? Mak, okey kah ni pakaian begini? Selalu begitulah. Kalau selain daripada orang tua, adik-beradik lah. Dua orang adik saya memang yang orang mau ikut menyanyi. Bang, mau ikut, ikutlah. Bang, kau ikut dia, ikutlah. Begitulah. Selalunya orang akan bagi.
0: Orang yang akan macam orang nampak ada pertandingan ni.
1: Betul.
0: Bang, kau ikut lah ni.
1: Ya, betul.
0: Ini tukang menyuruh ikut
1: dia. Dia menyuruh ikut
0: saja. Penyokong tegar lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, daripada situ kita nampak lah sokongan daripada orang sekeliling. Kadang-kadang orang kata boleh menjadi pembakar semangat yang besar.
1: Betul.
0: Sebab terutamanya apabila kita berdepan dengan tekanan ataupun hilang keyakinan, mesti ada. Pernah kah Cikgu rasa waktu tiba-tiba mau naik atas pentas sudah tiba-tiba hilang keyakinan diri?
1: Dia sebenarnya betul macam, lah, pernah ada lah. Itu yang bila berlaku macam pandai lupa lirik. Pandai juga. Selalunya kalau macam pertandingan, kalau macam nervous terlalu ni kan, dia pandai lupa lirik.
0: Itu sebab apa tu? Mungkin nampak apa peserta lain, walamak hebat pula dorang.
1: Betul, betul. Selalunya macam bila macam saya sendiri kan, bila kita ikut bertanding, kita akan tengok orang. Tengok orang, orang ni hebat. Bila kita terlalu taksub tengok orang kan, sampai yang wow cantik, sampai giliran kita, alamak aku jadi lagu apa ni. Macam tu
0: jadi blank tu.
1: Dia jadi blank.
0: Betul. Okay. Jadi itulah pentingnya orang kata orang di sekeliling kita tu kan, untuk menyokong, untuk menaikkan balik kita punya semangat ataupun keyakinan diri yang hilang tu. Okay. Dan jadi apabila kita bercakap tentang Idola Community at Labuan FM, pertandingan ini tentunya mempunyai keistimewaan tersendiri. Okay. Bukan sekadar tentang siapa

0: siapa yang mempunyai suara yang baik, terlebih juga mungkin tentang bagaimana sebuah pertandingan itu memberi ruang kepada komuniti untuk tampil menunjukkan bakat. Jadi kita mau tanya lah pandangan daripada sang juara kita. Okay. Apa pandangan cikgu? Apakah beza yang membezakan idola komuniti Labuan FM ni daripada pertandingan-pertandingan yang nyanyian yang lain?
1: Okay. Istimewanya kali ni lah, semestinya pertandingan kali ni diadakan waktu ulang tahun Labuan FM. Itu yang paling istimewa lah sebenarnya. Itu yang paling membezakan pertandingan ni dengan pertandingan yang lain lah. Okay, kalau macam dari segi uji bakat, kalau macam uji bakat Labuan FM, idol kali ni, dia macam lebih kurang macam bintang RTM. Kita kena pergi juga, kena pergi uji bakat. Lepas tu akan ada pemilihan daripada pihak Labuan FM sendiri. Dan bila sudah ada ke finalist, baru pergi ke final. Dia lebih kurang macam tu lah. Kalau macam pertandingan yang lain, selalunya kita ikut je. Semua itu adalah peserta final. Adalah beberapa pertandingan yang macam tu kan delimitation. Maksudnya, okay, kita punya pertandingan, satu pertandingan ni mungkin 20 orang, 30 orang. Semua pergi final. Semua sama ada, setentunya lah orang yang ikut itu semuanya yang berbakat. Cuma pilihan bila kita terlalu ramai waktu pertandingan-pertandingan yang lain tu, lagi bingung lah dia punya kan, juri kan.
0: Pemarkahannya tu,
1: pemarkahan pun kita tidak dijelaskan. Selain kalau macam Labuan FM, idol kali ni, setiap pemarkahan tu diberitahu. Ada juga apa, finalis-finalis, 10 finalis tu ada pergi ni kan, pergi ada perjumpaan bersama dengan sini yang beritahu apa pemarkahan yang untuk bertanding nanti. Lebih kurang macam tu. Itu yang membezakan lah pertandingan idol community ni dengan pertandingan-pertandingan yang lain.
0: Jadi itulah antara beza pertandingan idol community. Itu pendapat sang juara kita. Okay. Dan pertandingan yang macam idola community at Labuan FM ni, dia bukan je sebenarnya menjadi medan untuk mencari seorang juara sebenarnya. Tapi turut juga membuka peluang kepada bakat-bakat komuniti dalam untuk tampil ke hadapan, menunjukkan kemampuan masing-masing. Kan, jadi orang muda, orang tua boleh join. Segala lapisan masyarakat
1: umur
0: boleh join kan. Jadi okay, kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang terakhir. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, baiklah, kembali lagi bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga Cikgu Hafiz kita, iaitu sang juara bagi pertandingan Idola Community at Labuan FM. Okey, dan setiap pertandingan pasti ada noktanya. Okey, tetapi bagi seseorang yang mempunyai minat dan kecintaan terhadap muzik kemenangan itu bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, ia boleh menjadi satu permulaan untuk melangkah lebih jauh, untuk menghasilkan karya sendiri dan berkongsi sesuatu yang dekat dengan hati melalui muzik. Jadi cikgu, untuk soalan kita yang seterusnya, jika diberikan peluang untuk menghasilkan sebuah lagu sendiri, apakah tema atau cerita yang cikgu mau sampaikan melalui lagu tu?
3: Okey, kalau ada lagu sendiri,
2: apa cikgu?
3: Saya sebenarnya tak terfikir pula buat lagu.
2: Mana tahu lah kan tiba-tiba ada.
3: Kalau ada, saya berniat membuat lagu, lagu yang boleh menghiburkan budak-budak lah. Sebab kebanyakan budak-budak sekarang kan lagu mau kepada
2: orang
3: cinta-cinta
2: dewasa.
3: Cinta-cinta. Betul, cinta kepada kekasih. Jadi dia macam lagu budak-budak dia kurang. Semua kalau mau buat lagu pun macam lagu-lagu ni siapa ya yang orang Sabah sandakan, saya lupa nama dia, yang perempuan ni.
2: Yang mana, Mas Mona?
3: Bukan. Bukan. Siapa pada nama?
2: Mungkin cikgu boleh nyanyi sikit lagunya.
3: Aduh, saya lupa. Lah macam lagu Laskar Pelangi. Lebih kepada yang motivasi lah.
2: Motivasi.
3: Itulah
2: itu antara lagu ataupun tema pilihan cikgu lah. Yang mana tema tu adalah untuk orang kata sesuai untuk budak-budak.
3: Betul.
2: Andalah fokus sama cinta-cinta sangat.
3: Betul. Kan? Sebab bila fokus dengan cinta sangat ni, kita lupa.
2: Lupa pelajaran.
3: Ya, betul. Andalah juga lupa pelajaran.
2: Anda juga.
3: Anda jugalah setiap berani cakap begitulah. Sebab selalunya bercinta ni pun bagus juga sebenarnya lah bagi saya lah. Bagi saya, sebab kalau macam ada dua insan, kalau seorang ni macam kurang, bagilah motivasi. Begitu boleh. Sebenarnya boleh je.
2: Boleh.
3: Cuma jangan lebih lah.
2: Boleh dengar kata-kata Cikgu Hafiz kita. Boleh bercinta, jangan lebih-lebih. Okey, baiklah cikgu, kita teruskan dengan persoalan kita yang terakhir itu. Okey, sebagai seorang orang kata sang juara bagi pertandingan Idola Community at Labuan FM, mungkin cikgu ada message ataupun message yang cikgu ingin sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana yang masih belum berani untuk menunjukkan bakat mereka.
3: Okey, untuk anak-anak muda, belia-belia muda tu kan, saya seru. Serulah. Ikutlah mana-mana pertandingan yang dianjurkan, sama ada dianjurkan oleh Labuan FM ataupun mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh mana-mana nilah yang ada dekat luar. Ikut je semua tu. Sebab bagi saya lah, kalau kamu tidak tonjolkan bakat, bakat kamu dipendam, orang tidak akan nampak. So bila kita tidak tonjolkan, siapa yang mau tengok?
2: Kan.
3: Takkan kita mau menyanyi untuk kesedangan diri sendiri. Sebenarnya kalau tidak mau ikut pun, kata orang tidak mau tunjukkan bakat tu dalam pertandingan, mungkin platform TikTok boleh live
2: kan.
3: Benda tu adalah satu, kita guna semua platform yang ada tu untuk tunjukkan bakat kita. Even kalau pertandingan pun sekarang, bukan sekat yang kata orang dekat alam maya pun ada, TikTok pun ada pertandingan menyanyian sebenarnya. Jadi boleh join sebenarnya benda tu. Kalau di peringkat sekolah sendiri pun sebenarnya ada Genta Suara. Ikutlah. Ikut. Sebab sebenarnya banyak suara-suara yang lunak.
2: Suara-suara emas.
3: Suara-suara emas yang tiap mau keluar.
2: Keluarlah
3: sekarang ni, malu. Tiap fahamlah juga sebenarnya. Sebab mau mencari, sebenarnya mau mencari itu, kalaupun kurang kan, tapi minat, berlatih.
2: Betul.
3: Berlatih.
2: Itu. Tak ada jalan lain, berlatih.
3: Betul, kena berlatih. Sebab biarpun kita ada bakat tu, tapi kalau tidak tiap berlatih pun sama
2: tidak
3: juga.
2: Tidak diasah.
3: Betul.
2: kan. Jadi kepada anak muda yang berada, yang mempunyai bakat, janganlah malu-malu untuk betul. Tunjukkan bakat anda kan. Betul. Cuba kita tengok sang juara kita, daripada Cikgu RBT menjadi seorang juara menyanyi, berlagu. Siapakan sangka benda-benda begitu tu. Okay, jadi juga kita ucapkan terima kasih banyak atas pesanan dan juga perkongsian dan juga atas kesudian cikgu untuk bersama kita pada hari ini. Okay, dan daripada perkongsian hari ini, kita dapat melihat bahawa sebuah kemenangan bukan hanya tentang membawa pulang gelaran juara, tapi di sebaliknya ada keberanian dan juga usaha untuk mencuba, usaha untuk memperbaiki diri, cabaran yang perlu ditempuhi dan juga sokongan daripada insan-insan yang sentiasa percaya kepada kita. Okay. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Cikgu Nur Hafiz kita kerana telah menjuarai pertandingan Idola Community at Labuan FM.
3: Kita terima kasih juga.
2: Dan insyaAllah andai ada waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Okay, dan kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan mini music, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okay, jadi kita tutup ruangan silang budaya kita hari ini dengan lagu daripada Cikgu Yazid. Ini dia, Anak Tupai. Ada

0: Pejuang, anda lakukan hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Sila ambil tahu. Bully adalah tingkah laku agresif yang berulang bertujuan menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental dan emosi. Punca bully ingin berseronok dan mencapai kepuasan. Mengalami gangguan mental, ingin menunjukkan kekuasaan dan menguasai orang lain dan merupakan antara aktiviti sesuatu kumpulan gangsterism. Kesan bully. Mangsa buli akan merasa tertekan, kesunyian dan merasa cemas. Mendatangkan kecenderungan kepada mangsa buli, pembuli boleh dikenakan tindakan disiplin atau dibuang sekolah. Pembuli boleh ditangkap atau dipenjarakan, mengakibatkan gejala sosial yang lain seperti mencuri, peras ugut dan gangsterism. Sila pantau pergaulan dan aktiviti anak-anak anda. Jangan menjadi mangsa buli atau menjadi pembuli. Sila laporkan segera kepada pihak berkuasa jika anda mengalami atau melihat perbuatan yang mencurigakan. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Kora minggu ini?
3: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
4: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Porah ke?
3: Kak Rogaya tu Kak Porah. Dia ingat hari Malaysia ni hari
2: macam-macam je lah dia lagi kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: 7 pagi hingga 7 malam.
12: Setia menemani anda.
13: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

fashion California, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu pembuka tirai ruangan Mini Music kita menerusi lagu daripada Type X Boy Band. Okey, dan petang ini pastinya menerusi Mini Music dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Kita akan bawakan deretan lagu daripada pilihan pendengar kita, khas buat halwa telinga anda yang setia bersama kami di Labuan FM. Okay, dan seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi ataupun permintaan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan selepas itu kita akan utarakan ataupun kita akan keudarakan ucapan anda. Okey, dan ini mana tahulah kan. Manalah tahu. Okey, sekiranya ada di antara anda yang malu-malulah mau bagi ucapan di ruangan komen, anda juga bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-589-7384. Okey, jadi saya ulang sekali lagi, anda bolehlah menghantar anda punya ucapan ataupun permintaan lagu melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-589-7384. Dan petang ini kita punya apa ni live TikTok sudah dihadiri oleh sahabat-sahabat kita yang sahabat-sahabat yang selalu sentiasa menyokong live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada juga Kak Azira katanya Assalamualaikum DJ Alif, kita ada juga Naj Meon, kita ada juga Adam Zakaria. Kita ucapkan terima kasih banyak kerana awal untuk tune in. Kita ada juga Bibi, okay, sahabat kita yang berada di live TikTok. Okay, jadi kita teruskan dengan menu music kita, yang mana kita ada Ahmad katanya salam destinasi dan selamat petang DJ Alif, selamat petang juga untuk semua pendengar, semoga baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusan kita ni, insyaAllah, amin. Dan katanya minta untuk diputarkan lagu daripada Padi Sahabat, selamanya khas untuk sahabat-sahabat pendengar Labuan FM katanya. Okay. Dan kita ada juga Haziq katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Baby Shima Bujang Sarawak. Okay. Jadi ini dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hai, saya Telly.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfon.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
10: 103.7 dan 89.4 MHz.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Labuan FM.
15: Pilihan kami.
0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
16: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Okey, Laporan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya dari Konti ke Udara dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Okey, dan petang ini menerusi segmen Destinasi, yang mana kita akan ada Mini Music, yang mana kita akan mainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar, dan kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar kita. Jadi, sekiranya anda mahu membuat permintaan lagu dan juga menghantarkan ataupun ucapan anda ingin dibacakan, anda bolehlah masuk je dalam live TikTok dan juga Facebook Labuan FM dan typekan sahaja di ruangan komen, dan insyaAllah kita akan keudarakan permintaan lagu dan juga ucapan anda. Okay? Jadi kita teruskan lagi dengan Mini Music kita, yang mana kali ini kita ada Jimmy. Katanya Assalam DJ Labuan, Assalam DJ Labuan, ceria selalu daripada Kelantan. Assalamualaikum Jimmy, jauh daripada Kelantan. Aha, kita ada juga Arif, Abang Alif dan Adik Arif. Selalu tertukar nama dengan Arif ni kan. Okay. Dan kita ada juga Amil, katanya selamat petang Datuk ni handsome. Datuk ni handsome juga tau. Manalah perempuan-perempuan tidak Datuk ni. Selamat petang juga Amil. Okay. Dan kita ada juga Melin, katanya Assalamualaikum DJ, selamat bertugas dan selamat berhujung minggu. Waalaikumsalam Melin. Katanya juga minta untuk bolehkah minta mainkan lagu Without You Maria Carey. Okay, boleh. Tak ada masalah, kita mainkan lepas ni. Sangat dialu-alukan. Kita ada juga Suzy. Hai Suzy. Ada Bibi juga. Hai. Kita ada juga Mami Ati. Katanya Assalamualaikum DJ Alif. Waalaikumsalam Mami Ati. Kita ada May daripada Sempurna. Katanya Abang Alif. Hai Adik May. Okay. Kita ada juga Wife Red Neo. Katanya Assalam Alif. Waalaikumsalam. Dan minta juga katanya dimainkan lagu daripada Westlife My Love. Dan ucapannya okay, ditujukan untuk Adik Alif, semoga ceria selalu. Terima kasih banyak. Okay. Dan May juga turut menitipkan ucapan ataupun permintaan lagu, yang mana katanya we all make mistake. Ada masanya kita salah memilih, ada masanya salah percaya, dan ada masanya salah berharap. But maybe that's part of life. Mendalam kata-katanya. Dan mengiringi ucapan ini dengan permintaan lagu daripada Caleb J, It's Only Me. Okay, jadi sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada Kak Wife Red Neo dan juga May, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Melin. Ini dia Without You.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Okey, Laman FM Suara Pesisiran. Nah, itu dia tadi lagu-lagu daripada pilihan pendengar kita yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan kita teruskan lagi dengan menu muzik kita pada kali ini, yang mana kita ada permintaan lagu daripada BB. Ketika ini BB berada di Korea. Jauh kan? Jadi katanya minta untuk dimainkan lagu I Love You Celine Dion. Okey, lagu I Love You Celine Dion. Agak-agak kepada siapa lagu ini ditujukan? Lagu dititipkan, lagu tanpa pesanan. Biarlah rahsia katanya kali kan. Okey, jadi ini dia permintaan lagu daripada Bibi. Dan kita ada juga sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada daripada Raja Nasi Katok. Katanya, Assalamualaikum, jumpa nanti orang Labuan di UK 25 hingga 27 September. Waalaikumsalam. Kita ada juga Kak Hazelnut, penerbit se-Malaysia kita. Katanya, morning DJ Alif. Macam salah. Sekarang petang. Okay, petang. Morning DJ Alif kacak seantero dunia. Wow. Kita ada juga L. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk sahabat kita yang berada di live Facebook, kita ada Siti Diana Mujin. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Okay, dan seterusnya kita ada juga Syafina. Katanya, DJ Segap Manis, selamat bertugas dan salam ceria. Semoga sehat hendaknya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pujiannya. Makan pujianlah kita hari ini kan. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Budak Kacamata, Bintang. Tapi sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada Syafina dan juga BB, apa kata kita lainkan dulu lagu kita tunaikan lagu permintaan daripada Mami Ati dengan ucapannya. Katanya, mau ucapkan selamat hari jadi adikku dayangku Suzana alias Papai. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin. Jadi sama-sama kita doakan agar dayangku Suzana sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Dan jadi ini dia lagu khas untuk dayangku Suzana. Selamat ulang tahun. Yeah.

0: akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: pejuang, Anda lakukan hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
2: Eh, jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
1: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
2: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
1: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
2: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
1: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
2: Betul tuh, dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
1: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
2: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
1: Pesanan ini daripada Laban FM.
3: Dengarkan Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Laban FM.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Tuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Telur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

anak. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka.

0: terima bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun disaib-saibah, ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Karnival

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Labuan FM 4 dekad kekal relevan era digital. Opnoda Jawi tahan individu di Syakir Khalwat, berita sepenuhnya. Genap 40 tahun penubuhan pada 31 Ogos 1986, Jabatan Penyiaran Negeri Labuan terus memainkan peranan menyampaikan maklumat, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat melalui sesen radio Labuan FM. Bagi meraihkan 4 dekad penyiaran program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad diadakan di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Labuan Howard Martin Kim Sung alias Cornelius berkata tema suara 4 dekad dipilih bagi menggambarkan perjalanan Labuan FM sebagai institusi penyiaran yang terus berkembang dan relevan seiring perubahan zaman dan teknologi digital.
1: Kalau kita lihat perubahan-perubahan yang sangat ketara sepanjang 40 tahun ini kerana RTM berubah mengikut evolusi zaman, jadi kita tidak ketinggalan dari segi ke era pendigitalan, terutama sekali dari segi penggunaan peralatannya, dari cara penyampaiannya dan macam-macam lah. Semua ini kita harus mendahului stesen-stesen lain seiring dengan era pendigitalan yang ada di wilayah Persekutuan Labuan ini.
0: Sementara itu, menurut Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan, S. Rosli Matusin, setelah 4 dekad menyulam suara dan menyampaikan maklumat, Labuan FM diharap terus menjadi medium penyampaian maklumat yang sahih serta jambatan penghubung antara kerajaan dengan komuniti selaras pembangunan Labuan.
2: Walaupun dia bersaing kepada penyiar-penyiar yang lain, media sosial yang lain, tetapi Radio Malaysia Labuan ni masih mempunyai peminat ataupun pendengarnya yang tersendiri. Apabila kita melihat sejauh mana perjalanan Labuan FM, kita masih melihat relevan penyiaran itu sendiri.
0: Dalam program sama, Muhammad Nur Hafiz Muhammad Jimas muncul juara pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM sekaligus menerima wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Naib juara Christopher Simon dan ketiga Azayanti Aljan masing-masing menerima RM800 dan RM500, piala dan sijil. Taib Haji Daud di tempat keempat dan kelima Abdul Wafi Zainal masing-masing bawa pulang RM200 dan sijil. Manakala lima lagi peserta, Lidiana Mansur, Fitrisha Firid, Nur Aisyah Salah, Inah Edrina Yusof dan Zul Haizam Sarbini menerima hadiah sagu hati berupa hadiah iringan dan sijil.
3: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
4: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan menahan seorang individu Islam yang disyaki melakukan kesalahan khalwat dalam operasi Noda. Operasi bersepadu itu membabitkan kira-kira 30 pegawai dan anggota Jawi Labuan dengan kerjasama Immigration Labuan, Jabatan Pendaftaran Negara, Polis Diraja Malaysia, Perbadanan Labuan dan Jabatan Mufti. Individu berkenaan ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan jenayah syariah di bawah Seksyen 27 Akta Kesalahan Jenayah Kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 atau Akta 559 berkaitan kesalahan khalwat. Operasi bertujuan mengesan dan mengambil tindakan terhadap individu yang disyaki melakukan kesalahan jenayah syariah, pemeriksaan serta tindakan mengikut bidang kuasa masing-masing. Jika sabit kesalahan bahawa Seksyen 27 Akta 559 pesalah, boleh didenda RM3,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Penerangan Japen Labuan Semarak melihat semangat patriotisme menerusi program penyerahan jalur gemilang sempena Hari Malaysia 2026 bersama komuniti pemandu e-hailing Maxim di Dataran Labuan. Penyerahan jalur gemilang disempurnakan penolong pengarah Japen Labuan Daniel Doni at Doni. Beliau turut menyampaikan taklimat isu semasa dan inisiatif kerajaan kepada komuniti pemandu e-hailing. Menurut Daniel, pemasangan jalur gemilang pada kenderaan secara tidak langsung membolehkan pemandu e-hailing menyebarkan kemeriahan sambutan Hari Malaysia kepada masyarakat sepanjang menjalankan perkhidmatan di sekitar Labuan. Inisiatif turut mencerminkan kerjasama erat antara Jabatan Kerajaan dan komuniti e-hailing dalam perkukuh penyampaian maklumat serta menyuburkan semangat cinta ke negara. Program pemantapan solat anak-anak asnaf Mawib Labuan platform meningkatkan kefahaman serta penguasaan ibadah solat. Pemahaman asas solat, tata cara serta ketetapan bacaan dikongsi agar peserta bukan sahaja mengetahui teori malah dapat mengamalkannya dengan betul dalam kehidupan seharian. Majlis disempurnakan Timbalan Pengurus Kanan Mawib Labuan Muhammad Zuhair Muhammad Ruzaimi Ibrahim. Pengisian termasuk ceramah, eksplorasi interaktif serta latihan bacaan solat. Kesemuanya menguji kefahaman dan pengetahuan dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan menarik. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam tiada hujan, pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 1 meter, manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala, Balip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okay, Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu daripada Biduanita negara kita. Aha, okay, Datuk Siti Nurhaliza. Seribu kemanisan yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan kini kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan, kan? Okay. Dan untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan cermat, patuhi peraturan jalan raya, jaga jarak kendaraan di hadapan, jangan laju-laju, dan ingat, sekiranya hendak membelok ke kiri atau ke kanan, pastikanlah berikan lampu isyarat ataupun signal. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, mana tahu ada juga yang tengah bekerja pada ketika ini, tetaplah semangat. Kita sama-sama kerja, kan? Kerana ada impian yang perlu kita capai. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, terima kasih banyak juga. Selamat berehat juga kita ucapkan. Selamat menikmati masa yang terluang. Nikmatilah ataupun manfaatkanlah masa anda itu bersama dengan orang-orang yang tersayang atau dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Right? Dan jangan lupa juga, besok Isnin, so siap sedia untuk bekerja. Siap sedia untuk Monday Blues. Kata orang Monday Blues, okay? Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki, okay? Jadi kita akan melangkah masuk, sebentar lagi kita akan melangkah masuk ke ruang dengan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Nah, ada di Labuan FM, okay? Tapi sebelum itu, kita ingin mengucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Kak Azira, Sebut Merah, El, Nur Laila, Kak Susi, Muhammad Mizi, dan Hajar Raudah. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus setia bersama saya di live TikTok. Kita boleh chit-chat, borak-borak, cerita-cerita, kan? Pelbagai cerita telah dikongsikan bersama dalam ni. Okay? Jadi, okay, kita akhiri ruangan kita di jam yang ketiga dalam segmen variasi ini dengan lagu daripada Rezwan. Ini dia, Suarasi Sering Salah.

0: bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya di dalam ruangan Nurani dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang sedang masih lagi berada di tempat kerja maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman setia, teman pengubat sunyi anda. Okey, dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, jadi kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa kita. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Faina tika dan fa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Jadi, suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, iaitu 13 September 2026. Waktunya adalah pada pukul 6.21 petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan seketika kesibukan dunia dan kita menuju ataupun kita tumpukan perhatian kepada kehidupan di akhirat. Okay. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk pelaku dosa dan pelaku maksiat, seterusnya diikuti pula dengan hal al-huda liqalbi yang bertajuk beribadat ketika muda, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal: Innal mu'mina yara dhunubah ka'annahu fi asli jabali yakhaf ay yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubah كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung

0: Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, iaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Lawan FM.

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, kenapa perlu menunggu waktu tua untuk beribadah dan beramal ketaatan? Bukankah di waktu muda lebih bertenaga dan lebih bersemangat? Pertanyaan ini sangat mendalam kerana ia menyentuh akar kesedaran tarbiyah dan falsafah kehidupan seorang mukmin. Mengapa masih ramai lagi menangguh ibadah sehingga tua, sedangkan masa muda itulah masa yang paling berharga dan bernilai si Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa masa muda adalah masa syahwat yang kuat. Maka jika dia dapat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, itulah sebesar-besar mujahadah. Para pemuda Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang memiliki iman walaupun diuji dengan dunia dan pemerintah zalim. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan petunjuk dan perlindungan. Kata Imam Al-Kathir, Allah menyebut mereka sebagai fityah, yakni pemuda, kerana usia muda adalah masa keazaman yang kuat. Bila digunakan untuk keimanan dan ketaatan, maka itulah sebesar-besar nikmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membiasakan dirinya dalam taat di masa muda, maka taat itu menjadi kebiasaan ketika tua. Dan barang siapa yang lalai di masa muda, maka hatinya menjadi keras ketika tua. Ingatlah akan pesan Nabi SAW, Iqtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bukan sekadar motivasi, tapi peringatan qiyamah bahawa masa muda dan tenaga adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, baiklah. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Okey, dari awal pagi tadi kami telah bersiaran dari pukul 6 hingga pukul 10 bersama dengan DJ Fias, dari pukul 10 hingga pukul 3 bersama dengan DJ Reha, dan sekarang bersama dengan saya DJ Alif dalam segmen Destinasi. Okey, jadi pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dan juga perkongsian, dan kita harap semoga setiap apa yang dikongsikan dan setiap apa yang diceritakan mampulah menjadi manfaat kepada anda dan menceriakan hari anda. Okey, jadi buat anda yang sedang berada di jalanan pada ketika ini, pandulah dengan penuh waspada. Semoga perjalanan ataupun langkah anda dipandu dengan cermat dan dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Jadi kita melabuhkan tirai untuk seketika, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Mawi dan juga Dato' Esi Mizal, Al-Haq.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
0: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekomisi Pak Melangkong, sobri sebantu. Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimulakan, tepat pukul 7.15 minit malam sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti kalamullah surah Yunus ayat 51 hingga 54.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 51 hingga 54.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

hari azab itu. Kemudian, apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya.

Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.

Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, iya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar. Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya.

0: وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
1: Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukuman di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius, perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita, kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya, jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
2: Nida ul-Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
4: Nida

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk

Alhamdulillah, selesai kita menunaikan solat fardu maghrib untuk hari ini 7.15 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami sekali lagi di Nasional FM ini mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak untuk hari ini pada pukul 8.24 minit malam ya. Dan selamat malam juga untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, yang melekat terus layan kami menerusi frekuensi ya. Ada juga yang layan kami menerusi saluran Astro 869, juga MyTV 701, mungkin ada juga menerusi RTM Click ya. Jadi sebanyak 5 kawasan, 4 di Sarawak dan 1 di Semenanjung mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Ini disebabkan jerebu setakat 4 petang tadi. Jadi menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 4 kawasan di Sarawak yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian 174, Sri Aman 164, Samarahan 154, dan di Kuching, rakan-rakan kita yang tinggal di Kuching masih lagi tidak sihat bacaan IPU-nya dengan keadaan jerebunya 154. Jadi itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. Yang penting terus melekat bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persahabatan bukan mudah untuk kita mencari kawan yang sejati, yang sanggup menangis bersama, suka bersama, kan? Ramai yang suka bersama ketika suka je. Ketika kita bersedih, ketika kita dalam bermasalah atau sebagainya, susah untuk kita cari kawan-kawan yang sebegitu. Jadi kalau anda mempunyai kawan yang betul-betul baik, betul-betul menghargai persahabatan itu, kekalkan persahabatan itu ya. Apapun, semoga hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Dan anda yang tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Susah nak cari frekuensi. Macam biasa kita ada saluran Astro 869, kita ada MyTV 701, RTM Click, dan macam-macam lagi lah caranya yang mana boleh anda bersama kami. Tak susah sebenarnya, zaman sekarang ni zaman canggih. Dapat didengar di mana-mana je. Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi telefon bimbit pun tak jadi masalah. Di mana-mana je, cari kami Nasional FM menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Okey, selamat makan malam untuk anda terus bersama kami sambil anda makan-makan ya, sambil layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan nantikan ya 9 malam nanti selepas berita, selepas hari ini dalam sejarah, insyaAllah kita akan bersama menerusi pelan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan bersama.

sebuah lagu daripada Naki untuk anda. Datanglah sang putri Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit. Dah makan ke tu? Kalau dah makan, alhamdulillah. Kalau belum makan lagi, kenalah isi perut dulu kan. Sebab mungkin ada yang kerja macam biasa walaupun hari ini cuti hujung minggu hari Ahad, dan juga pasti ada yang tak bekerja, ada yang bekerja, yang kerjanya shift malam. Isi perut dulu yang berada di rumah-rumah sewa yang biasanya susah nak makan sebab tak ada orang nak masak katanya. Tak apalah, makan mi segera pun okey kan, sementara menantikan esok hari, esok pagi, diet sikit. Dan waktu ini saya nak sampaikan sedikit info menerusi portal berita RTM. Okey, kerjasama BRICS fokus kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal bagi membina kapasiti negara anggota. Negara membangun perlu ruang tingkat keupayaan dalam teknologi baharu seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan. Dan sementara itu, pembiayaan pembangunan mesti sesuai elak beban hutang tidak mampan, modal komersial perlu terma kukuh dan mampan. Peralihan hijau harus ambil kira keadaan nasional pelaburan dalam CCUS penting sebagai sebahagian usaha tersebut. Di mana Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Dan satu lagi perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini. Seramai 2,500 warga asing diperiksa Jabatan Immigration Malaysia JIM menerusi operasi penguatkuasaan bersepadu mega di sekitar Lebuh Pudu di sini hari ini, dengan 472 daripada mereka ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Tahanan berumur 18 hingga 62 tahun, 439 lelaki dan 33 wanita. Tahanan majoriti warga Bangladesh dan Myanmar turut melibatkan Indonesia, India, Nepal, China, Pakistan, Filipina, Zimbabwe dan Arab Saudi. Dan sementara itu, kesalahan termasuk tiada dokumen sah, tinggal lebih masa dan pelbagai kesalahan akta imigresen dibawa ke depot tahanan imigresen Bukit Jalil. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini yang saya ambil dari portal berita RTM.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Degu, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahualam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

Sebuah lagu daripada Wani Hasrita untuk anda. Lagu tadi judulnya Cinta Khayalan. Nantikan eh. Berita akan menyusul kejap je lagi tepat pukul 9 malam. Dan selepas itu, insyaAllah kita akan bersama menerusi pelan bersama 2.0. Dan sekali lagi untuk anda, sebagai panduan kita bersama, tepat pukul 8.24 minit malam telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan, Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat 8.24 minit malam. Okey, anak hilang, jangan panik, bertindak selamat. Nantikan Alfa 2.0 esok hari 14 September 2026. Hari Isnin masanya 10.30 minit pagi. Jadi kalau pernah berlaku dalam kehidupan anda anak hilang, jadi jangan panik, bertindak selamat. Ada pakar yang akan diundang ke Konti Nasional FM besok hari 10.30 minit pagi untuk kita kupas isu anak hilang, jangan panik, bertindak selamat. Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Halo, halo. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Layan kami Nasrul FM sentiasa di hati dan berada di sisi radio. Dengar tadi lagu yang diminta dah pun saya tunaikan untuk pilihan bersama yang pertama malam ini. Pilihan bersama 2.0. Hari ini hari Ahad. Hari kita berhujung minggu, Sabtu dan juga Ahad. Tapi jangan lupa besok kita bekerja macam biasa ya. Pertemuan kita untuk lagu-lagu permintaan ini hari Ahad hari ini dah pun 13 September 2026. Jadi untuk pilihan lagu seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ainul Jaafar Reji. Diharapkan semoga Ainul Jaafar kita ni berada di sisi radio. Katanya assalamualaikum, selamat malam, halu-halu. Ya, pilihan bersama Nasional FM 2.0 Next Level sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan pula daripada Madonna, lagu berjudul La Isla Bonita. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Ainul Jaafar EG.

Lagu ini yang diminta oleh rakan kita Zakaria Sulaiman dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Diharapkan semoga rakan kita Zakaria Sulaiman ni dengar tadi lagu yang diminta. Tapi macam saya katakan tadi, jangan lupa esok kita akan bekerja seperti biasa. Kita ada Zainab Hussein di sini. Katanya selamat malam Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dan Solehadin katanya assalamualaikum, selamat bertugas DJ, pilihan lagu semoga dipermudahkan segala urusan, selamat berhujung minggu, selamat berhari minggu. Nek Mok assalamualaikum katanya nak layan lagu daripada Iklim, lagu berjudul Di Pintu Mahligai. Jadi jom kita layan lagu pilihan daripada rakan kita Nek Mok. Dan selepas itu insyaAllah saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh Real Adi, katanya nak layan lagu daripada Search, lagu berjudul Laila Namamu Teratas. Jadi jom sama-sama kita layan pilihan bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, jangan lepaskan peluang ya untuk anda nyatakan lagu-lagu pilihan anda. Anda yang pilih, kami DJ-DJ penyampai akan siarkan lagu-lagu permintaan anda setiap hari menerusi Nasional Malam. Hai, selamat malam untuk anda yang mungkin baru je bersama dengan kami. Abang-abang lori kita, teman saya, kita teman berteman, saya teman anda, anda teman saya sambil memandu mungkin ya. Ada juga yang berada di rumah je waktu-waktu begini sambil baring-baring layan lagu-lagu pilihan bersama. Ini lagu-lagu bukan pilihan saya tapi pilihan pendengar-pendengar kita. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, Lin Roslinda. Diharapkan semoga rakan kita Lin Roslinda ini berada di sisi radio. Lagu yang diminta oleh Lin Roslinda ni nak layan lagu Truly, Madly, Deeply. Wow, lagu orang putih. Muhammad Shah nak layan lagu daripada Rohana Jalil, lagu berjudul Resah. Resah kenapa tu? Dalam banyak-banyak lagu, kenapa dia pilih lagu resah? Mungkin dia sekarang ni sedang resah, merindu seseorang, gitu. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk seketika ini kita henti sekejap ya, pilihan bersama 2.0 ini untuk saya sampaikan dua info untuk anda. Info menerusi portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda, okey. Dan Kerajaan Negeri Johor meluluskan geran tahunan sebanyak RM150,000 bagi menyokong gerakan seni warisan gendang 24 perayaan. RM100,000 diperuntukkan kepada Persatuan Gendang 24 Perayaan Malaysia. RM50,000 diagihkan kepada Pasukan Gendang 24 Perayaan SMK Fun U Johor Bahru. Kerajaan Negeri merancang memperluas persembahan kebudayaan di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar selaras visi Johor Maju 2030. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, Kedah menyasarkan sasaran untuk menamatkan saingan dalam kelompok 4 terbaik pada kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja PERR 2026 yang bakal membuka tirainya pada 18 September ini. Barisan menampilkan gabungan pemain muda berbakat dengan pengalaman peringkat negeri dan kebangsaan. Pelantikan Nelson Sam Martin sebagai jurulatih baru dijangka memperkuatkan pasukan. Kedah diundi kumpulan D bersama Melaka PDRM FA dan Kelantan EZM mula lawan Melaka, kemudian Kelantan EZM tutup dengan PDRM FA. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini menerusi pilihan bersama 2.0.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk malam ini, hari Ahad hari ini. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita Easy Z. Diharapkan semoga rakan kita Easy berada di sisi radio sekarang ini. Pilihan bersama 2.0. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya, saya nak layan lagu daripada Phil Collins, You'll Be In My Heart. InsyaAllah ya. Dan satu lagu lagi, sebuah lagu lagi, lagu yang diminta oleh rakan kita ni Muhammad Azhar Arun. Harun, ha, tu dia, R-A-R-E-H-A-R-U-N. Aduh, hai nama. Okey, katanya nak layan lagu daripada Izwan Pilus. Allahyarham Izwan Pilus ini, lagu berjudul Senyum, Kembali Senyum lah ya. Okey, apa pun, jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Hello, hello. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Ahad kita ni, 13 September 2026. Mungkin waktu-waktu ini dah siapkan baju sekolah anak, kan? Gosok baju esok nak kerja, ataupun mungkin juga ada yang baru nak mula kerja shift malam. Jadi kepada yang sedang memandu dalam perjalanan nak ke tempat-tempat kerja, semoga memandu dalam keadaan tenang, jangan gopoh ya. Semoga selamat sampai ke tempat kerja anda, ataupun mungkin juga shiftnya dah habis, dah tamat, nak balik ke rumah. Hati-hati dalam perjalanan. Sambil-sambil tu terus layan Pilihan Bersama 2.0. Ini dia lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Usif kita ni nak layan lagu daripada Datuk DJ Dave dan juga Allah Yarhama Datuk Sharifah Aini. Jadi saya akan pilih salah satu je. Saya akan keudarakan lagu yang pertama, lagu yang berjudul Ku Curah Kasih Dalam Lagu, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Okey, selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ahran Ahram Ahmadal, Triple A. Kita ni nak layan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu berjudul Biarlah Rahsia. Aha, ini lagu yang saya suka nyanyi bila karaoke. Ini bukan apa sebenarnya, lagu ni saya rasa senang dibawa lah. Kadang-kadang kalau kita nak menyanyi, kita jangan cari lagu yang kita suka nyanyi. Kita cari lagu yang kita boleh bawa. Macam tu tips dia. Okey, jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi Pilihan Bersama.

0: Nasional FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang sedang bekerja, tengah bekerja tu, kalau rasa mengantuk kan, mungkin shiftnya sampai lewat tengah malam nanti kan, rasa mengantuk, jomlah kopi-kopi dulu kan. Walaupun secawan kopi, segelas kopi, insyaAllah dapat orang kata hilangkan rasa mengantuk tu. Dan kepada yang mungkin juga waktu ni rasa lapar walaupun tengah bekerja, isi perut dulu. Ha, tak jadi masalah, mungkin pergi ke pantry, buatkan apa mi segera, ataupun beritahu kepada rakan yang sama-sama kita bekerja tu, japlah nak isi perut dulu, roti canai satu. Kan, lepas tu sambung balik kerja-kerja tu, insyaAllah bagi kasih semangat sikit. Sebab kalau kita nak bekerja dalam keadaan perut kosong, lapar memanjang, susah untuk kita bekerja, susah untuk kita berkarya. Gitu. Okey, apapun lagu seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan kita ni. Siapa tadi? Saya cari kejap namanya. Nani Ani katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semua sahabat Nasional FM. Katanya saya nak layan lagu daripada Aisyah, lagu berjudul Janji Manismu. Dan selepas itu lagu permintaan seterusnya, saya nak tunaikan lagu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa. Lagu yang diminta oleh rakan kita Muhammad. Ya Muhammad, semoga Muhammad berada di sisi radio sekarang ini. Senyumlah sikit Muhammad. Assalamualaikum katanya, selamat bertugas Nasional FM Sentiasa di Hati. Nak layan malam ini lagu Andai Dapat Ku Undurkan Masa daripada kumpulan AXL. Jadi jom kita layan lagu-lagu permintaan ini menerusi pilihan bersama 2.0.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Seri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemperkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Kabinet Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan Semat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Kabinet Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di Likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 Liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan bersama.

mungkin ada yang layan lagu ini sambil gosok baju esok pagi nak kerja, kan? Ataupun mungkin sekarang ni tengah siapkan pakaian mana yang nak dipakai esok hari pergi kerja, kan? Pagi-pagi biasanya bau dia wangi, kan? Dah petang-petang hilang bau wangi tu. Macam itulah biasanya. Dan yang baru saja bersama kami, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Itu dia tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Marsha Saleh. Lagu yang diminta tadi, lagu daripada Datuk Nasir Wahab, lagu berjudul Bila Rindu Datang Lagi. Rindu kat siapa tu? Okey, apapun, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini untuk edisi Ahad 13 September 2026. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Rostan. Halo, halo. Semoga rakan kita Rostan berada di sisi radio sekarang ini. Rostan yang tinggal di AU2 Keramat. Katanya nak layan lagu daripada Aziz. Lagu berjudul Melangkah Terpaksa. Dan lagu permintaan seterusnya, lagu yang diminta oleh Ila Hidayah, lagu yang nak didengar oleh rakan kita ni menerusi Pilihan Bersama 2.0 ini, katanya nak layan lagu daripada Hidayu. Saya tak pernah dengarlah pula lagu daripada Hidayu ni. Inilah pertama kalinya. Ini kalilah impian lain warna. Okey, rambut sama hitam, tudung bermacam-macam warna. Tapi inilah dikatakan pilihan bersama, kan? Pilihan hati masing-masing. Walaupun saya tak pernah dengar lagu Hidayu ni, jom kita layan sama-sama impian lain warna. Dan sebelum itu, daripada Aziz, lagu yang berjudul Melangkah Terpaksa.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Pilihan bersama.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Ahad. Hari ke-13 ya, kita berada dalam bulan 9 tahun 2026 ya. Dalam kita bergembira, ada yang bersedih. Dalam kita bersedih itu ada yang bergembira. Namun apapun, kita Al-Fatihah kepada yang telah pergi mendahului kita. Rakan sekolah saya hari ini kembali ke rahmatullah. Satu berita yang agak sedih juga sebenarnya, terkena renjatan elektrik. Dan juga banyak lagi perkara-perkara yang membuatkan kita rasa sayu hati, bersedih. Ya, itulah lumrah dalam kehidupan. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Ita Chot, Assalamualaikum. Selamat malam DJ bertugas Pilihan Bersama 2.0, katanya mantap. Ita Chot dari Botani Ipoh nak layan malam ini lagu daripada Usop, lagu berjudul Sandiwara. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Norsham. Norsham nak layan katanya lagu daripada kumpulan UB40, Kingston Town. Okey, jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir ini. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Muhammad Hishamuddin, dan seorang lagi siapa tadi dah. Okey, Noraini, Noraini. Okey, double Noraini lah kan kat sini. Triple. Kalau triple dah tiga, dua lah double eh. Okey, katanya Assalamualaikum DJ Bertugas, selamat berhari minggu, selamat berhujung minggu, jangan lupa esok bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Saya dari Kuching Sarawak, Auk, nak layan lagu daripada Khai Bahar, lagu berjudul Dari Jauh Saja. InsyaAllah akan saya tunaikan. Tapi sebelum tu, lagu yang diminta oleh rakan kita nak layan, katanya lagu daripada Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal. Dan saya turutlah berduka cita dengan pemergian rakan sekolah saya yang terkena renjatan elektrik di Besut Terengganu. Al-Fatihah untuk arwah kawan saya dan juga salam takziah untuk keluarga Wan Adila yang hari ini arwah telah meninggalkan kita. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kejap je lagi, jangan lupa GBH, Game Buruh Hantu, bersama dengan kawan saya juga, adik yang paling comel ni, yang paling comel, paling muda lah di Nasional FM ni ya, akan bersama dengan anda, Mira, bukan tapi bukan Mira Idora, akan bersama dengan anda kejap je lagi menerusi GBH, Gang Burung Hantu. Jadi nantikan, Mira dah bersedia dari tadi lagi. Pukul berapa dia datang tadi? Datang awal sebab adalah benda-benda yang dia nak tanya dengan saya. Dia risau lah tu, risau kan? Sebab malam ni banyak sangat dugaan yang berlaku. Apapun, saya teruskan perjuangan sampai pukul 12 tengah malam ini. Jadi jom kita layan lagu permintaan seterusnya menerusi Pilihan Bersama 2.0.

Antara lagu yang diminta menerusi pilihan bersama 2.0 dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa. Selepas ini, adik kedua bongsu yang comel-comel tu akan bersama dengan anda kejap lagi menerusi GBH. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Al-Maghiz kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah memasuki hari yang baru, tarikh yang baru. Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau, 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan. Mungkin pulang ke kampung untuk cuti Hari Malaysia ataupun ke mana saja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada. Pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Rina, Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Dah pun masuk jam 1 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasrah FM, sentiasa di hati. Okay. Nak tanya sikit dekat masing-masing, mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya, contohnya saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar. Kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasrah FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasib

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Almagres kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasbi, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mampu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game Buruh Hantu. Tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni, kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan semua tu, kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Ah, yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi. Kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak dengar, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Ha, lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar National FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan National FM tu, pastikan kekal dengan National FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik dan juga kami sentiasa menemani anda. Okey, jadi sentiasa setia, okey, dengan National FM. Okey. Ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru dah beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok National FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan. Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikit Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksa semua. Ada soto cuk tepung sekarang ni. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu, goyang kepala, gerakkan bahu sikit, pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya, fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali, gerak-gerak bahu sikit boleh lah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar? Fotografer katanya kan? Ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional. Tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni. Kan? Jadi kalau nampak pelangi, sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna, cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini seketika nanti saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, Nasional FM, sentiasa di hati. Habis.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Ha, itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Ha, ya. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi SAW, nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya. Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. Ha, 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Ha, boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Ha, antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ha, ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ha, sallallahu ala Muhammad tu mudahlah saya kira, ya. Ha, baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Ha, kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Ha, ya. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. Ha, insya-Allah bila kita baca tu kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak bacalah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Ha, doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur. Ha, baca tiga qul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Ha, kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi. Katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh. Ha, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkar apa itu je. Ha? Lepas tu entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Ya? Ha, syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Ha? Ha, sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Oh, dah betul kan? Tak rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, insyaAllah mimpi tu betul lah. Ha? Ha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به في دارين آمين.
لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام معنى حكمة 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini. Janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Maknanya tak nak je. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang ambil cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga. Tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga. Nak emas perak, itu nak juga. Itu nak semua orang perempuan dia begitu. Ya. Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan. Bersusun-susun, tak pakai pun. Hobi dia suka. Emas suka, suka. Orang lelaki dengan emas, ya, gementor dia gila-gila. Ya. Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari, apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan.
Halus je. Sebab tu biasa memang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut, orang perempuan bidadari itu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya.

pagi, pejam celik, pejam celik, tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Ah, setengah jam saja lagi. Ah, Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Ah, terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama National FM ya.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita dalam kita melakukan istiqamah. Perintah ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu, kita istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah, ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan, dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa, dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh, semua hidup tak pernah penuh, mesti ada missnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan, tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah, kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, semayang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
2: FM. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: dengan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutak buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
0: Kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bercumankan Hebri dan juga Shima pagi ini menerusi segmen Salam Padian.
0: Okay, alhamdulillah, bersua kita sekali lagi. Hari baharu, minggu baharu. Hari ini hari Isnin, 14 September 2026.
1: Yes, sudah semestinya kami memberikan lagu-lagu ya, hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda sepanjang kami ke udara yang melalui segmen Salam Padian 4 jam.
0: Janji. Okey, jadi seperti biasa Labuan FM bersiaran menerusi dua frekuensi.
1: Yeah.
0: Labuan FM lah kan, 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Ya, yeah, juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada menerusi aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Ya. Yeah.
0: Okey, jadi izinkanlah suara kami menceriakan permulaan hari Isnin ini.
1: Ya, yeah, betul.
0: Semoga baik-baik adanya.
1: Amin, itu kita harapkan. Ya, jadi mungkin kita rasa mungkin hari ini tidak sempurna, tetapi kita kena teruskan juga kehidupan kita ni.
0: Betul.
1: Dan kita boleh jadikan ia bermakna.
0: Betul, insyaAllah, mudah-mudahanlah kan. Okay, dan seperti biasa untuk jam pertama ini dalam segmen Salam Padian,
1: ya, kita akan mendengarkan perkongsian mutiara hadis.
0: Ya, dengan tajuknya hari ini 14 September, tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturahim.
1: Ya, jadi kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di sini, Hebri Shima menemani anda bersama segmen Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa seperti mendoakan yang buruk kepada sesama Muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama Muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Awal langit yang sama.
1: Betul, itu kata Dahlia Farhana. Jadi macam itulah kehidupan kita kan.
0: Ya, betul.
1: Dia macam langit juga. Tak selalunya cerah. Ada masanya mendung, ada masanya hujan, ada masanya berjerebu kan.
0: Betul. Tapi kita tetap kena harungi juga, kena teruskan kehidupan kita seperti biasa. Dengan melakukan aktiviti-aktiviti harian kita, tugasan kita.
1: Ya, kan. Jadi apapun yang anda sedang lalui hari ini, teruskan melangkah. Jangan pernah hilang harapan.
0: Ya. Langkah melupakanmu. Gitu.
1: Dia baru pancing sikit dah. Terus dapat dah umpan tu kan.
0: Dia ibarat umpan cina di air tenang.
1: Gitu. Jadi mengharapkan semuanya pun tenang-tenang saja pagi ini. Sambil mendengarkan Labuan FM bertemankan suara kami, Shima dan juga Hebri.
0: Betul. Yang terbaik kami berikan kepada anda sepanjang kami berkonti menerusi segmen salam pada pagi ini. Dan jangan lupa 6.30 minit pagi nanti, seperti biasa, kita ada berita pilihan SP untuk anda.
1: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, terus dengarkan.
0: Ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
0: Terbaik.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, yeah, berita pilihan SP untuk anda, Laban FM, suara pesisir anda.
3: Okey, seperti biasa berita pilihan SP, tidak lain tidak bukan, kami merujuk portal berita RTM.
2: Ya, yeah, benar, tepat dan dipercayai. Okey, saya mulakan dengan berita pilihan SP yang pertama.
3: Silakan.
2: Ia mengenai dengan belia disaran manfaatkan ilmu kemahiran untuk masyarakat. Yang mana golongan belia disaran untuk terus memperkasa ilmu dan kemahiran yang dimiliki serta menggunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pengetahuan dan latihan kepimpinan yang diterima tidak seharusnya terhenti sebagai pengetahuan peribadi, sebaliknya perlu dikongsi dan dimanfaatkan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Dan jelasnya juga generasi muda juga perlu memainkan peranan meningkatkan keupayaan kepimpinan dalam komuniti masing-masing sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan, dan latihan yang telah dilalui tidak boleh terhenti sekadar pada apa yang telah diperoleh pada hari ini, sebaliknya perlu diteruskan dengan usaha untuk meningkatkan pengetahuan. Dan katanya juga jangan lupa ilmu yang telah diperoleh perlu dimanfaatkan dengan berkongsi dan menyebarkan bagi memberikan pencerahan kepada masyarakat, rakan-rakan serta keluarga. Jadi kita berharap anak-anak ini dapat menggunakan segala pengetahuan dan jaringan yang diperoleh bukan saja untuk meningkatkan keupayaan diri tetapi juga membantu masyarakat di sekeliling mereka, katanya. Dan beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Himpunan Pondok Kepimpinan 2026, Himpun 26 di Putrajaya. Dan Himpun 26 menghimpunkan hampir 500 peserta dan merupakan kemuncak program Pondok Kepimpinan yang sebelum ini merekodkan lebih 1,400 penyertaan mahasiswa daripada lebih 30 institusi pengajian tinggi. Dengan bertemakan harapan menuju Malaysia 100 tahun, program berkenaan turut mengajak generasi muda membina Malaysia yang ingin mereka warisi apabila negara mencapai usia 100 tahun kemerdekaan pada 2057. Dan antara inspirasi yang diketengahkan termasuk pembentukan Malaysia yang makmur, berdaya saing, menawarkan peluang yang saksama serta kekal teguh sebagai sebuah masyarakat meskipun berdepan kepelbagaian. Dan dalam pada itu juga beliau turut merakamkan penghargaan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atas peruntukan yang disalurkan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan program berkenaan. Dan pihaknya juga pada masa yang sama sedang mengelpasi sumber dana dan penaja lain bagi meneruskan program tersebut pada masa akan datang.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini,
2: yeah.
3: Bakal guru perlu memahami hala tuju sebenar mengenai rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 sebelum bergelar sebagai pendidik. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadilina Sinik berkata kefahaman terhadap agenda pendidikan negara perlu diterap di peringkat awal khususnya semasa mereka mengikuti pengajian,
2: yeah,
3: di Institut Pendidikan Guru IPG. Dan langkah ini penting bagi memastikan dasar dan perancangan yang dirangka kerajaan dapat diterjemahkan secara berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan

0: tambahnya, meskipun bakal pendidik ketika ini masih dalam proses memantapkan kompetensi dan pedagogi, mereka merupakan kelompok yang bakal memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara untuk tempoh sedekad akan datang. Dan beliau turut menegaskan peranan pendidik dalam menjayakan RPM 2026-2035 bukan sekadar melaksanakan dasar, tetapi memastikan aspirasi yang digariskan dapat diterjemahkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sekaligus memberi kesan langsung kepada murid.
1: Ya, baik. Itu dia dua berita Play SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda, seperti biasalah, kalau ingin mendapatkan satu info, maklumat ataupun apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul, ya. Kalau tidak pasti,
0: jangan kongsi.
1: Okey, baik. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan dengarkan info cuaca.
0: Kita nak tahulah cuaca kita hari ini okey ke tidak, kan?
1: Kan, supaya kita dapat rancang dan juga senyum seharian.
0: Mudah-mudahan kembali selepas ini terus dengar.
1: Ini dia Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda di Laporan FM Surau Pesisir anda.
1: Okey, kita nak rancang senyum seharian. Semoga bolehlah kita senyum seharian, kan?
0: Betul. Semoga ada yang manis-manis hari ini, ya.
1: InsyaAllah.
0: Bukan makanan, bukan apapun, tapi cuacanya.
1: Kan? Okey, jadi seperti biasa info cuaca, kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Itu sudah semestinya. Dan dua perkongsian kami kongsikan kepada anda, iaitu ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, kita mulakan dengan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Kalau ikut ramalan hari ini, InsyaAllah tiada hujan dari pagi sampai ke malam. Dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula, bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah utara timur laut. Kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi sekali lagi terus mengharapkan dengan perkongsian info cuaca hari ini, dapatlah kita semua merancang apa yang bakal kita laksanakan hari ini.
0: Ya, semoga dipermudahkan.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Okey, baik. Itu info cuaca kami sudah kongsikan kepada anda. Dan nanti kita akan singgah terbang ke Nasional FM pula untuk mengikuti berita utama 7 pagi dan juga akan mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okay, jadi pastikan anda terus bersama-sama kami dengarkan.
0: Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
3: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
2: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat Hari Malaysia ni, hari...
1: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, Sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turah or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikiran serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita walaupun ianya sudah lama. Ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu menguasai mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazul Saqafati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pertarafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Verasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasami, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia, dan kepakaran Malaysia itu ingin tadilah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia, dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia, dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, QDM, APMM dan bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turut walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: salam, assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam.
2: Kan jawab salam tu. 7.18 minit pagi sudah ketika ini.
1: Okey, jadi berserah bukan berarti kita mengalah ya.
2: Ya, betul. Kena
1: terus lalui kehidupan kita. Lagi-lagi hari ini hari Isnin, kembali dengan rutin hariannya.
2: Jadi kena ingat ya, Isnin bukan permulaan untuk kita mengeluh tetapi peluang untuk memulakan sesuatu yang lebih baik.
1: Kan kalau pagi-pagi ni dah mengeluh dah, memang akan sepanjang hari dia akan jadi macam bad mood je.
2: Macam mana kalau mengeluh?
1: Jadi moody je.
2: Moody je kan. Di sana kita macam lagi malas lah nak lakukan tugasan tu.
1: Dah lah hari Isnin, Amadei blues pula.
2: Aduh.
1: Lagi. Tak nak lah macam ni.
2: Ya, tak apa. Hari Rabu kita dapat cuti free.
1: Kan betul. Jadi kita kena bersemangat kan, untuk melalui hari Isnin dan hari Selasa dengan penuh bersemangat. Gembira.
2: Betul, gembira lah kan. Supaya kita dapat lakukan apa jua yang hendak kita lakukan hari ini, apa yang kita rancang hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, tanpa gangguan emosi yang moody tu.
1: Okay, kalau masih lagi moody kan, apa kata kami hiburkan anda, kami menceriakan pagi anda.
2: Kita tambah lagi lah kalau moody, 7.30 minit pagi nanti kita ada chill and charge pula bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid.
1: Hari ni dengar-dengarnya Tuan Rizal nak cerita mengenai dengan tak semua hari kita kena menang.
2: Betul. Ada harinya kita kena kalah, tapi bukan bermaksud kita ni lemah.
1: Betul, bukan maksudnya kita mengalah.
2: Tapi selanjutnya kita dengarlah Tuan Rizal Rashid nanti ya.
1: Ya, betul. Lagi okay. Jadi pastikan anda bersama-sama kami. Kejap lagi kita akan live dekat TikTok juga.
2: Betul.
1: Nak berinteraksi dengan follower-follower kita.
2: Jadi Min kena bersiap sedia jugalah.
1: Ya, betul. Kau
2: kena sembang pagi Min ya.
1: Jangan buat-buat lupa pula Min.
2: Okey, apa pun anda kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini. Dan dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, pendengar-pendengar yang dihormati kan, pernahkah satu hari kita bangun pagi tapi rasa macam tiada mood ni? Kita pergi kerja, buat kerja macam biasa, tapi rasa macam semuanya berat. Benda kecil pun kita rasa penat. Dan bila sampai malam, kita tengok balik hari kita dan kita fikir, weh, kenapa hari ni macam tak accomplish apa-apa ni? So, tuan-tuan, bila kita sebut tentang perkara-perkara begini kan, perkara-perkara yang kita rasa macam kenapalah hari ni tidak produktif, kita semua sedia maklum. Tak semua hari kita menang. Kadang-kadang kita terlalu pressure diri kita untuk sentiasa produktif. So, hari ini lebih baik daripada semalam. Memang betul. Cuma kita kena ingat, kita manusia, kita bukan mesin. Ada hari yang kita boleh 100%. Ada hari yang kita boleh 150%. Tapi ada hari yang kita mampu boleh bagi 60% saja. Dan ada hari 20% pun macam berat.

kita rasa kemenangan ni apabila orang semua tepuk tangan untuk kita. Tapi kan tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemenangan, sebenarnya kebolehan untuk kita bangun pagi, untuk kita bekerja hari itu, ataupun untuk accomplish perkara-perkara kecil pun, itu juga adalah satu kemenangan. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemenangan ni kan, kita semua sedia maklum, kita perlu terus bergerak, jangan cepat menyerah. Saya mau bagi satu analogi lah . Telefon kita pun, kalau bateri tinggal 5%, kita nak marah telefon tu kan? Kita nak cakap sama telefon tu, kau ni kenapa lemah sangat kau hari ni kan? So, kita buat apa tuan-tuan? Kita cari charger. Tapi kan, yang peliknya, bila diri kita sendiri tinggal 5%, kita paksa lagi, kita compare lagi dengan orang lain, kita marah diri kita sendiri, kita rasa kita ni tak cukup bagus. Sedangkan mungkin kita bukan malas, tapi kita cuma penat. Jadi, tuan-tuan, mau bagi tahunya,

sebab kadang-kadang bertahan satu hari lagi pun adalah satu kemenangan yang besar untuk kita semua. Jadi, bertahan dan teruskan buat yang terbaik, dan kadang-kadang kita perlu berehat sekejap. Tapi jangan berhenti. Alright? So,

0: Ya, Chill and Charge di Labuan FM. Tak semua hari kita kena menang.
1: Okay, ada hari-hari tertentu kita akan kalah juga.
0: Betul.
1: Tapi jangan kalah terus terduduk. Kita kalah, kita bangkit kembali.
0: Betul lah tu kan. Ada hari kita berjaya, ada hari kita belajar, ada masa kita kena kuat, ada masa kita perlu berehat.
1: Okay, jadi sekali lagi, namun kami mengharapkan agar hari ini adalah hari kemenangan untuk anda semua.
0: Betul.
1: Dipermudahkan segala urusannya.
0: Menang itu indah, tapi tetap bangkit selepas jatuh lebih bermakna.
1: Ya. Mantap.
0: Okay. Ada
1: 7.5 punya cerita dah selesai.
0: Betul.
1: Yang 7.45 ni jangan buat-buat lupa, Min.
0: Aduh, Min, tolong Min bagi kita sama, Min.
1: Hafiz dah tanya apa topik hari ni. Tak penyabar-nyabar kan. Semangat dia tu.
0: Sabar. Tapi jangan-jangan juga page Facebook kami. Kami dah up gambar kami. Yang belum masuk live TikTok Labuan FM, masuk sekarang.
1: Singgahlah, marilah.
0: Kita berinteraksi di sana.
1: Ya, kami mengalung-alungkan anda kan.
0: Betul.
1: Okey, kita tu sementara tunggu Min untuk kemaskin ni topik. Sebab pagi kita nak belanja lagi rakan-rakan pendengar kita lagu-lagu terbaik yang sedang memandu. Hati-hati dengan pemanduan anda.
0: Yang tengah sarapan pun, selamat bersarapan untuk anda yang bekerja. Selamat bertugas untuk anda. Lakukan tugasan dengan penuh semangat.
1: Semangat.
0: Kita ada lagi.
1: Siapa kita?
0: Lagi. Contoh.
1: Okey, kita kan. Jadi terus bersemangat bersama-sama kami. Kalau nak bersemangat, kena join live.
0: Ya, betul. Kita boleh berinteraksi di sana kan. Kau ada yang kata rindu, katanya lama tak bersua. Mari masuk live TikTok sekarang.
1: Mari. Jadi kami akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengar
0: Salam Padian.
1: Ceriakan
0: pagi anda.

34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
0: Berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Parian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Parian. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih, Min, yang sangat. Engkau yang cantik.
2: Hey,
3: engkau yang manis.
2: Racun
3: yang manja
2: di tangan kananmu.
3: Ini kena puji Min dulu pagi-pagi begini.
2: Kan?
3: Sebab dia rajin sangat menjadikan topik-topik pagi kan hari ini.
2: Tapi pagi ni, Min nak tanya anda semua. Dia bukan berkaitan dengan lagu yang kami bawa ke tadi tu.
3: Bukan. Tidak.
2: Dia berkenaan dengan baju. Berkaitan dengan baju.
3: Okey, baju .
2: Pagi ni dengan baju.
3: Okey, Min nak tanya anda, apakah baju kegemaran anda?
2: Ya, kenapa anda paling suka baju tu?
3: Sebab kita yakin dalam banyak-banyak baju yang ada dalam almari tu, dia mesti ada satu dua baju yang memang orang kata kita pakai sedap jadi badan.
2: Betul. Kadang-kadang ada baju yang lusu sudah kan? Tetap dipakai. Suka betul baju tu.
3: Walaupun tukarlah baju baru.
2: Warnanya dah sudah pudar kan?
3: Leher itu kan bukan lagi round neck tau.
2: V-neck, Z-neck semua ada.
3: Dah macam ditarik-tarik dah leher baju tu. Tapi itulah yang sedap dipakai.
2: Betul. Menjadi keselesaan pula kan? Dipakai baju tu. Jadi itulah persoalan Min untuk anda semua. Apakah baju kegemaran anda? Kenapa anda paling suka baju tu?
3: Miss Lina selamat pagi. Katanya baju keluar yang koyak-koyak.
2: Betul-betul. Kadang-kadang yalah, bila pakai di rumah, bukan kan? Keluar kan. Tapi itulah paling selesa,
3: paling sedap dipakai kan. Sejuk.
2: Jadi boleh hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labad FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
3: Baik. Macam Min dia bagi caption dekat situ.
2: Min orangnya simple saja katanya. Min ada satu t-shirt putih kegemaran Min yang sudah lama.
3: Okey, sudah baju putih .
2: Sudah koyak-koyak di bahu lagi tu katanya. Tapi Min masih suka pakai sebab selesa sangat.
3: Faham Min. Jadi jangan judge Min tak mampu nak beli baju .
2: Betul.
3: Ini baju yang dia paling suka pakai sebenarnya, baju kegemaran dia, baju putih tu.
2: Baju putih tu. Walaupun koyak-koyak tetap selesa. Katanya macam berangin je bila pakai. Itu Min kami lah, bukan
3: Min
2: kami.
3: Tapi nanti kami akan kongsikan
2: betul.
3: Apa baju kegemaran kami
2: yang menjadi pilihan.
3: Kenapa kami paling suka baju itu?
2: Jadi untuk anda yang sudah mengantarkan respon, ya, ada Miss Lina tadi, macam dia baju keluar koyak-koyak katanya. Itu paling selesa lah. Cuma Miss Lina je yang tahu.
3: Betul.
2: Kalau anda macam mana, antar respon anda menerusi komen di page Facebook Laban FM ataupun dekat TikTok ketika ini ya.
3: Okey, jadi kami akan kembali seketika nanti tepat pukul 8 pagi. Kita akan dapat dengarkan Warta Pagi.
2: Ya, dari Bilik Berita Awas Masa Laban FM, dan kami akan kembali menemani anda di jam yang ketiga seketika nanti.
3: Jadi apakah baju kegemaran anda?
2: Kenapa anda paling suka baju itu?
3: Okey, jadi terus dengar.
2: Ini dia Laban FM,
3: suara pesisir anda.
2: Terbaik.

0: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi salam padian, terus dengar Labuan FM terbaik.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 8 pagi bersama saya Rohani Ramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan menahan seorang individu Islam yang disyaki melakukan kesalahan kalwat dalam operasi Noda. Operasi bersepadu itu membabitkan kira-kira 30 pegawai dan anggota Jawi Labuan dengan kerjasama Immigration Labuan, Jabatan Pendaftaran Negara, Polis Diraja Malaysia, Perbadanan Labuan dan Jabatan Mufti. Individu berkenaan ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan jenayah syariah di bawah Seksyen 27 Akta Kesalahan Jenayah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 atau Akta 559 berkaitan kesalahan khalwat. Jika sabit kesalahan bawah Seksyen 27 Akta 559, pesalah boleh didenda RM3,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Genap 40 tahun penubuhan pada 31 Ogos 1986, Jabatan Penyiaran Negeri Labuan terus memainkan peranan menyampaikan maklumat, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat melalui stesen radio Labuan FM. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Labuan, Howard Martin Kim Sung alias Cornelius berkata, tema Suara Empat Dekad dipilih bagi menggambarkan perjalanan Labuan FM sebagai institusi penyiaran yang terus berkembang dan relevan seiring perubahan zaman dan teknologi digital.
1: Dan kalau kita lihat perubahan-perubahan yang sangat ketara sepanjang 40 tahun ini kerana RTM berubah mengikut evolusi zaman. Jadi kita tidak ketinggalan dari segi ke era pendigitalan, terutama sekali dari segi penggunaan peralatannya, dari cara penyampaiannya dan macam-macamlah. Semua ini kita harus mendahului stesen-stesen lain seiring dengan era pendigitalan yang ada di wilayah Persekutuan Labuan ini.
0: Beliau ditemui selepas program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara Empat Dekad diadakan di Pentas Anggrek Ujana Kewangan pada Sabtu. Sementara itu, menurut Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan S. Rosli Matusin, setelah empat dekad menyulam suara dan menyampaikan maklumat, Labuan FM diharap terus menjadi medium penyampaian maklumat yang sahih serta jambatan penghubung antara kerajaan dengan komuniti selaras pembangunan Labuan.
2: Walaupun dia bersaing kepada penyiar-penyiar yang lain, media sosial yang lain, tetapi Radio Malaysia Labuan ni masih mempunyai peminat ataupun pendengarnya yang tersendiri. Apabila kita melihat sejauh mana perjalanan Labuan FM, kita masih melihat relevan